0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 8 teman Pro 2, sebenarnya ini saatnya untuk kita putarkan lagu pilihan kamu yang udah di voting. Tapi hari ini lagi berbaik hati kak, kita akan spill ulang 4 lagu yang udah kita masukin di playlist lagu pilihan kamu. Jadi buat kamu yang baru bergabung dan tadi belum sempat dengar yang masuk di playlist kita, tenang aja, kita spill lagi satu kali untuk bisa kamu voting. Langsung aja kita ke lagu yang pertama. Kita punya lagunya Nuna with Rollerblade. Mana nih? Mohon maaf.
1: Rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Oke, kita pindah ke lagu kedua teman Pro 2. Kita punya lagunya Jungkook featuring Lata with 7.

Yes, betul kata orang. Semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Yang pengen dengerin full lagunya Juicy Luizy, buruan di voting untuk lagu ini. Next, lagu terakhir ada Project Pop featuring Hi-Fi with Pacarku Superstar.

Yes, buat kamu yang pengen bersaing sama fans-fansnya, gak apa-apa, harus kuat mental. Ikutan di lagunya Project Pop featuring Hi-Fi, pacarku superstar yang punya cerita yang sama, atau yang pengen dengerin aja. Boleh lewat WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh Instagram at RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pradua. We have POV featuring Bruno Mars, Nothing on You. Dan sekarang kita play yuk lagu pilihan kamu yang udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu hari ini di WhatsApp kita, di Instagram, atau juga yang udah ikutan di RRI Digital. Kita absen satu-satu dulu. Ada Sinta Prima, terus juga ada Dita Zulva, ada Indah Linda juga.

Selamat pagi buat kamu Vira Medina, ada Bagas N. Lahudin, ada Windy juga, terus juga ada dari Jihan underscore, terus dari Widi Not Widya. Terus juga ada dari Vira Afriani, dan yang terakhir ada dari Nurpati Khairani underscore. Pada ikutan di lagunya Juicy Luisi Gerun Hujan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Naura yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan of course kita masih di lagu pilihan kamu. Ini lagu kedua yang bakal kita play. Jadi nanti masih tersisa dua lagu yang bisa kamu voting. Satu lagu yang votingannya paling sedikit gak akan kita puterin untuk lagu pilihan kamu hari ini. Tapi kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan di lagu kedua. Ada Sakina, terus juga selamat pagi buat Ahmad Andrea, Julia Talipatu juga selamat pagi buat kamu. Ada Nita Mirza, selamat pagi juga buat Yulita. Terus ada Erwinda, ada Cornelia juga, ada Alvin Tams underscore. Thank you udah ikutan absen-absen hari ini. Terus tadi di WhatsApp juga ada, bentar, ini dia. Di WhatsApp ada Putri Regina underscore, katanya kakak kirim salam buat teman-temanku yang ada di Sudiang. Oke, buat temannya Putri Regina, salamnya Bede Putri. Terus ada, masih dari WhatsApp juga ada tadi satu ku dapat. Ini dia. Ada Aulia, kakak ikutan dulu di lagunya Jungkook featuring Lado yang judulnya Seven. Yes, ini lagu kedua teman Pro 2. Jadi masih ada dua lagu, sisa lagunya Nuna yang Rollerblade. Terus juga ada lagu dari Project Pop featuring Hi-Fi Pacarku Superstar. So kita dengerin dulu, ini dia Jungkook featuring Lato with Seven.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, lagu terakhir di lagu pilihan kamu hari ini. Ini lagu ketiga dan menjadi penutup juga untuk lagu pilihan kamu. Kita absen dulu yang udah ikutan gabung. Muhammad Yasir, selamat pagi buat kamu. Ada Muhammad Al-Muqtad Dir juga, terus ada dari Hesti Hamdi, Mi Fitra Eka juga, selamat pagi buat kamu. Ada Alvina 1802, Putri Alfiani juga di Instagram, thank you so much. Ada Selfie Queen, terus juga ada Oza Nugraha, Andi Septian juga, Dewi Saharini juga. Pada ikutan di lagu ketiga ada Project Pop featuring Hi-Fi yang Pacarku Superstar. Mudah-mudahan teman Pro 2 bisa punya pacar yang benar-benar super, bukan hanya superstar aja, tapi semuanya super, super soft spoken, super royal, super ganteng, super cantik, super super perhatian. Pokoknya yang super super semua deh, super support system buat kamu. Tapi kita tetap absen juga. Kita sapa dulu yang udah ikutan gabung di lagu keempat yang gak kita puterin hari ini. Ada Anita Andini, ada Lisa Sofi, ada Herfendi Elias, dan juga Villa Delvinda 10. Sayang banget suaranya kurang banyak, lain kali bawa satu keluarga, satu RT untuk ikutan voting ya. Ya udah deh teman Pro 2 yang belum sempat ikutan gabung atau lagunya belum masuk di playlist atau belum kita putarkan, kamu bisa ikutan terus di lagu pilihan kamu hanya di Sepada dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Ini dia lagu terakhir, We Have Project Pop featuring Hi-Fi, Pacarku Superstar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Nora di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital di jam 9 pagi ini. Of course ada bisik bincang asik, dan untuk sekarang ini aku pengen ngebahas tentang perbedaan. Wait, kita memang hidup itu beda-beda, beda pemikiran, beda apalagi ya, banyak. Jadi sebenarnya untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang ketika perbedaan menjadi kekuatan bangsa. Wih, sedap sekali pembahasan kita. Tapi teman Pro2, pastinya kalau sekarang ini kamu ngerasain yang namanya perbedaan, percaya deh ya, kita memang dari dulu itu memang udah punya banyak banget perbedaan, terutama di Indonesia. Kita saja satu negara, bedanya itu banyak sekali karena banyak keberagaman yang memang sudah dianugerahi sejak lahirnya negeri ini, Be. Lebih dari 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ada 6 agama resmi yang hidup berdampingan. Semuanya ini terangkum dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang hal itu, tentang bagaimana perbedaan yang seringkali dianggap sebagai sumber masalah tapi ternyata justru bisa menjadi kekuatan terbesar kita. Jadi inilah tema hari ini, harmoni kita, sebuah kisah tentang moderasi beragama yang memang sudah mengakar dalam jiwa bangsa. Nah, pastinya teman Pro2, dari kita masih kecil itu kita sudah sering banget dikasih tahu kalau perbedaan itu adalah kekayaan. Tapi mungkin pernah gak sih teman Pro2 benar-benar memikirkan makna dari kalimat tadi? Di banyak belahan dunia, perbedaan agama dan suku justru menjadi sumber konflik yang panjang dan menyakitkan. Tapi kalau di Indonesia ternyata punya cerita yang berbeda. Nah, di Indonesia itu bisa dibilang punya bukti nyata kalau perbedaan itu bisa dikelola dengan indah kalau kita mau. Di Makassar juga teman Pro2, ini yang paling dekat sama kita saja, di kota kita ini bisa dibilang miniatur Indonesia yang sempurna. Karena di satu kampung yang sama kita bisa menemukan masjid dan juga gereja yang memang berdiri berdampingan. Itulah toleransi yang harus kita syukuri untuk hidup di Indonesia, termasuk di Makassar juga. Nah, masih ada beberapa perbedaan lain yang mungkin kita bisa lihat, tapi bukan sebagai pemicu konflik, tapi justru membuat kita semakin satu dalam harmoni.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pastinya kita sebagai bangsa Indonesia yang memang sudah dari lahir sudah mencicipi dan merasakan sama yang namanya perbedaan. Pastinya perbedaan itu tidak bisa kita jadikan sebagai pemisah. Dan pastinya perbedaan ini adalah jembatan kalau kita mau membangunnya bersama-sama dengan cinta dan juga pengertian. Nah, Indonesia bukan hanya negara terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk, tapi ternyata Indonesia bisa dibilang laboratorium terbesar di dunia untuk membuktikan bahwa keberagaman ini bisa menjadi kekuatan bukan kelemahan. Dan kita teman Pro 2 adalah bagian dari eksperimen besar yang indah itu, di mana setiap hari kita diberi kesempatan untuk menulis satu baris lagi dalam cerita Indonesia yang penuh harmoni. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan sia-siakan kesempatan itu, jaga harmoni, rawat perbedaan, dan jadilah bagian dari kekuatan bukan bagian dari perpecahan. Oke, itu dia untuk bisik hari ini teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Bincang Asik setiap hari jam 9 pagi di Spada. Dan of course Naura juga harus pamit dulu dari Spada hari ini. Thank you udah nemenin Naura dari jam 6 sampai sekarang hampir jam 10. Nanti jangan kemana-mana, kita bisa request-requestan lagu nanti di jam 10 sampai jam 11. Dengarkan terus Spada di jam yang sama. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin kita via streaming di App Store atau di Play Store HP kamu. Di situ ada aplikasinya gratis. So

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dilansir dari rri.co.id. Ada informasi lokal, nasional, dan satu dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, yang memberikan arahan strategis dalam kegiatan luring pendidikan pengawasan partisipasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Bone Senin 8 Juni 2026 kemarin, di mana dalam forum tersebut ia menantang idealisme generasi muda serta membedah tantangan pengawasan pemilu di era kecanggihan teknologi. Di hadapan puluhan peserta, Saiful Jihad mengawali arahannya dengan mengunggah kesadaran kritis kaum muda terhadap berbagai realita pelanggaran yang kerap mencederai kemurnian kontestasi demokrasi. Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab menjaga integritas pemilu tidak boleh hanya dibebankan kepada lembaga pengawas, melainkan harus melibatkan keberanian moral dari masyarakat sipil untuk ikut bergerak. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya, datang dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan Kementerian Perdagangan yang menandatangani kerjasama keamanan pangan. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan pangan segar nasional. Kerjasama ditandatangani pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 di Jakarta Senin 8 Juni 2026 kemarin. Perjanjian tersebut mencakup pertukaran data dan informasi pangan. Kerjasama juga meliputi pengendalian hambatan teknis perdagangan pangan. Selain itu, kedua instansi akan memperkuat penjaminan keamanan dan mutu pangan. Penguatan juga dilakukan terhadap jejaring laboratorium pengujian pangan, dan ada juga Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto yang menyampaikan keamanan pangan menjadi perhatian penting, di mana pangan harus terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan juga fisik. Informasi terakhir, teman Pro 2 dari dunia olahraga. Kali ini Pelita Jaya Basketball berhasil mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 93-79. Pada game 2 semifinal IBL, laga tersebut digelar di Gor Sumantri Borjonegoro Kuningan Senin 8 Juni 2026 kemarin. Kemenangan tersebut membuat kedudukan semifinal dengan format best of 5 menjadi imbang 1-1. Pemain Pelita Jaya Perrin Buford tampil gemilang dengan mencatatkan triple-double berkat torehan 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Ia juga tampil efisien setelah memasukkan 11 dari 20 percobaan tembakan. Kontribusi penting lainnya datang dari Darius Moten yang berhasil mencetak 19 poin. Sementara itu ada Jeffrey Whitey yang juga menambahkan 12 poin dan 10 rebound. Dari bangku cadangan ada Andakara Prastawa Diaksa yang juga ikut menyumbang 14 poin, teman Pro 2, dan tampil efektif sepanjang pertandingan. Pelita Jaya sebenarnya sempat unggul, teman Pro 2, hingga 17 poin pada babak pertama, namun Dewa United mampu bangkit dan membalikan keadaan menjadi 4-4-4-1 saat turun minum. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi kamu di Info Pro 2 setiap hari hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. What's new in Pro 2? What's new?

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Pro2 Hitlist. Teman Pro2, kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Gabung sama Naura hari ini. Di Instagram udah ada yang curi start. Di sana ternyata ada Fitri yang minta diputerin lagunya Ino featuring Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Lagunya untuk keluargaku yang ada di Pinrang. Salam buat semuanya. Thank you buat Fitri. Ditunggu pulang kampungnya ke Pinrang biar bisa sesi potret-potret nya ya, biar bisa foto-foto bareng sama keluarga lagi. Oke, next, satu lagi masih dari Instagram teman Pro2. Di Instagram ada Eva Yulian, Dracula dong kakak, yang lagunya Jenny featuring Tame Impala. Lagunya buat teman Pro2 aja. Oke, kita masukin di playlist. Yang lain boleh ikutan gabung WhatsApp 0811410968, Instagram juga boleh @rri_pro2 Makassar. Aplikasi RRI Digital, silahkan di kolom komentarnya kamu tinggal kasih tahu aja mau diputerin lagu apa dan lagunya siapa.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terbaik kamu.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Coba ingat, momen ketika tim favorit kamu kalah karena offside beda ujung sepatu. Kesel setengah mati kan? Nah, buat yang masih nyimpen rasa kesal itu, Piala Dunia 2026 ini bakal ngasih harapan baru. Soalnya, VAR sekarang pakai teknologi AI. Penasaran kan? Gini caranya. Sebelum turnamen, semua pemain di-scan untuk cek kondisi tubuhnya. Mulai dari tinggi, panjang kaki, sampai posisi sendi. Data ini dipakai selama pertandingan. Jadi, pas wasit mau nentuin offside, sistemnya ngebandingin sama bentuk tubuh asli pemain. Bukan model generik kayak zaman dulu. Hasilnya, keputusan jadi sangat presisi, bahkan untuk selisih beberapa sentimeter. Dan buat kamu yang nonton di rumah, VAR gak muncul lagi sebagai garis-garis abstrak, tapi dalam bentuk animasi 3D yang lebih gampang dimengerti. Tapi ingat, satu hal yang gak berubah, teknologi secanggih apapun, keputusan akhir tetap ada di tangan wasit. Jadi, sudah siap dengan VAR generasi baru? Ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yes, teman berdua dan masih bareng sama teman-teman kalian semua untuk siang hari ini. Dan pastinya kita masih bakal nungguin kamu gabung. Untuk gabung di Pro 2 Hitlist, pilih lagu yang kamu suka di 0811 10 968, atau di RRI Nuskot Pro 2 Makassar, atau lewat RRI Digital ya teman Pro 2 ya. Isan masih bakal tungguin lagu yang kamu suka sampai dengan jam 12 siang. Saya dan Gani, Warren, keep running on 6 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Negeri-negeri dengan tak sama teman berdua udah menemani kalian semua untuk KDCR ini ya. Dan kita masih bakalan kasih kamu lagu yang kamu suka, kayak dari Nita yang pengen dengerin lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ya. Terus dari ya, Hairil juga sama pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Emang kenapa rindu jadi gak harus dipaksa gitu ya. Terus aku mau ke Olivia Rodrigo yang sudah dipilih sama Christy. Thank you banget Christy udah gabung ya. Terus juga ada dari Kalbi yang sama pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Itu bakal saya puterin buat kamu. Terus ada dari Indar yang pengen dengerin lagunya Pamungkas teman Pradua. Sama kayak Tenri yang pengen dengerin juga lagunya Pamungkas, bakalan saya puterin buat kamu. Dan kita masih bakalan lanjut lagi teman Pradua untuk kamu yang pengen dengerin lagu yang kamu suka. So kita dahulukan dulu lah lagu Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Habis ini teman Pradua kita bakalan ngulik bareng ya. Jadi kamu yang pengen tahu dan yang pengen ngulik bareng Isan nih teman Pradua, kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar di Gulik edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026.

Oke, teman berdua, sekarang kita sudah ada di Ngulik dan kita bakalan ngebahas tentang yang bisa kamu gunakan nih teman berdua, dan juga jadi bahan jadi satu bahan baku yang idenya bisa berjuta-juta gitu teman berdua, ya kan ya. Nah, ini aku mau kasih tahu ya teman berdua ya, buat kalian semua yang hari ini pengen cari inspirasi ya. Ini adalah salah satu salah satu produk gitu teman berdua ya. Bukan produk sih, bahan baku lah ya. Bahan baku. Terus ini banyak banget tumbuh di Sulawesi Selatan. Kulu yang pertama, kulu keduanya itu akar sampai daunnya itu bisa dipakai. Udah tahu kan? Dan kulu ketiga adalah airnya segar dan juga dagingnya lezat. Minyaknya juga lumayan mahal di teman berdua. Tahu nggak? Tahu dong. Yes, benar banget. Ada kelapa di teman berdua ya. Kelapa itu adalah salah satu bahan baku yang memang betul dari akar sampai dengan daunnya itu bisa digunakan nih teman berdua ternyata. Wow. Nah, jangan anggap remeh ya teman berdua kelapa ini, karena di kelapa yang biasa kamu lihat di pasar tradisional itu banyak banget potensi bisnis yang bisa gila-gilaan bikin kamu cuan kan. Nah, di tangan-tangan yang orang-orang kreatif gitu ya, kelapa bisa disulap menjadi puluhan produk yang bernilai tinggi, mulai dari makanan, minuman, kosmetik sampai produk kesehatan, dan siap ajak kamu ngulik ya teman berdua untuk A sampai Z tentang kelapa, dan dari ujung daun sampai dengan akarnya yang ternyata semuanya bisa dicuankan nih teman berdua. Kayak gimana? Kamu tetap saja jadi 96,8 FM Pradua dan Makassar, because I'll be back.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke, teman berdua yang masih aja di 96,8 FM berdua dari Makassar, lanjut lagi kita bakalan ngebahas tentang kelapa ya teman berdua ya. Nah, ini as we know that kalau misalnya kelapa itu dijuluki the tree of life gitu, pohon kehidupan, dan bukan ini bukan lebay atau mungkin apa gitu teman bro, karena memang hampir tidak ada bagian dari pohon kelapa yang terbuang sia-sia. Semuanya punya nilai guna dan nilai jual di teman berdua. Like mungkin air kelapa, minuman isotonik dan elektrolit gitu teman berdua ya, yang cocok banget untuk tubuh kita gitu. Dan tren minuman sehat dunia lagi gila-gilaan sama coconut water gitu ya. Dan brand internasional rela impor dari Asia Tenggara dengan harga fantastis. Dan daging kelapa juga bahkan jadi bahan baku santapan gitu teman berdua. Kayak kelapa parut, coconut cream, coconut milk ya teman berdua ya. Dan juga desiccated coconut alias kelapa kering yang jadi bahan favorit industri bakery di dunia. Dan katanya juga minyak kelapa dan juga minyak goreng kering biasanya sampai dengan virgin coconut oil atau VCO yang harganya bisa mencapai ratusan ribu per botol. VCO ini lagi hits banget nih teman berdua di pasar kecantikan global karena bisa untuk dijadikan apa-apa gitu teman berdua. Dan juga ini ada sugar coconut atau gula kelapa, bukan cuman apa ya teman berdua, bukan kayak gula merah biasa aja atau kayak misalnya kayak brown sugar gitu teman berdua, tapi banyak banget tuh gula dari kelapa yang bisa dibikin jadi apa-apa saja, bukan cuman gula merah aja. Dan yang biasa lagi nih teman berdua, sabuk kelapa bisa jadi olahan dari koko fiber, koko pit media sampai 5 kali lipat harganya dari gula biasa nih teman berdua. Terus juga tanaman hidroponik yang lagi booming itu di kalangan pecinta tanaman itu bisa menggunakan media dari kelapa. Tempurung kelapa bisa jadi arang premium. Kerajinan tangan, peralatan makan banyak sekali, dan bahan baku dari karbon aktif untuk fiber filter air gitu. Dan daun kelapa, anyaman ketupat, dekorasi sampai atap rumah dari industri event organizer, dekorasi rumah daun kelapa ini sangat tren banget dan diminati nih teman berdua. Nah setelah ini pasti kamu kayak, jadi sebenarnya memang tahu anak, memang teman berdua. Nah ini kayak misalnya nih teman berdua, kalau misalnya kamu tertarik dengan VCO yang paling mahal ya teman berdua, VCO alias virgin coconut oil ini lagi juara banget nih, karena VCO adalah minyak kelapa murni yang diekstrak tanpa pemanasan tinggi. Jadi kandungan nutrisinya tetap terjaga di teman berdua, dan juga manfaatnya sangat luar biasa untuk memasak sehat, apalagi makanan-makanan sehat, perawatan rambut, terus pelembab kulit, suplemen kesehatan. Ini bisa sampai dengan 80.000 sampai 200.000 per botol, dan botol dari 250 mili teman berdua, itu harganya mahal banget gitu ya. Dan permintaannya juga terus meningkat, terutama dari pasar ekspor di teman berdua. Dua coconut sugar dan juga gula semut, terus juga ada gula kelapa yang dikristalisasi menjadi butiran halus di teman berdua, yang bisa sampai harganya 40.000 sampai 80.000 per kilogram ya. Bayangkan aja. Terus kalau misalnya kayak punya muka saya kebun kelapa 5 hektar gitu teman berdua, itu bisa jadi berapa ya penghasilan kamu kalau semuanya dimanfaatkan kan teman berdua ya. Terus juga apa ya yang lagi viral-viral aja, nata de coco teman berdua, itu juga nata de coco dari kelapa kan. Terus fermentasi-fermentasi yang kayak itu tadi, nata de coco itu harganya bisa sampai 20.000 sampai 35.000 per cup gitu teman berdua kan. Bayangkan Ki. Nah, tapi kalau misalnya kayak bahas tentang kerajinan kan, jangan disebut karena memang banyak banget bisa dimanfaatkan untuk kelapa teman berdua.
Terus kalau misalnya kita ngulik tentang produk-produknya tadi gitu teman Pradua, satu tips satu pilih yang tipsnya buat kamu nih teman Pradua yang pengen pilih satu bahan, ini bisa dikuasai satu dulu. Jangan nih kayak ih muka ini karena punya kayak keterbatasan gitu teman Pradua ya. Jadi kalau misalnya mau kamu sudah fokus satu-satu mau dulu. Jangan nih kayak dulu mau kesana kesini, kalau misalnya memang sudah banyak mie, ada mie juga yang handling ki setiap hari, terus mungkin lakukan ekspansi, boleh banget sih teman Pradua. Tapi kalau saya sih better kuasai satu dulu, mastering satu supaya bisa kamu yang kayak cuman lihat saja produksinya, terus nantinya kalau misalnya memang udah bisa kamu lepas, kalau dipercayakan sama orang atau mungkin keluarga gitu teman Pradua, itu bisa banget untuk mencari ide-ide yang lain lagi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itulah mungkin teman berdua untuk ngulik di share ini. Jadi memang kelapa itu sangat-sangat luar biasa nih teman berdua manfaatnya. Kalau misalnya kamu fokus gitu teman berdua ya, tentang apa sih yang bisa kamu buat dari olahan kelapa gitu ya, yang bisa hit dan juga potensial nih. Dan untuk kamu nih teman berdua sudah punya bekal, atau mungkin kalau misalnya kamu pengen ngulik lagi boleh ya, tentang kelapa, apalagi di Sulawesi Selatan itu adalah surganya kelapa. Makassar punya ekosistem kelapa yang sangat luar biasa dan juga bisa bikin ekosistem UMKM makin kuat gitu ya. Dan kamu bisa mengambil kelapa dengan dibuat olahan kreativitas. Jadi jangan lupa untuk kemasannya dan juga penjualannya itu bisa dilakukan dari Sabang sampai Merauke ataupun dari seluruh dunia nih teman berdua. Kan ekspornya sih akan jauh lebih mahal lagi karena itu kan yang akan dan dolar teman berdua. Oke, untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM berdua dari Makassar, habis ini kita bakalan gabung lagi kasih tahu kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1. So don't go anywhere, keep running on 96,8 FM berdua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Baik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar. Saatnya kasih kabar kamu dari tim voli putri Indonesia yang tampil lebih kompetitif dalam menantang Vietnam di ajang lanjutan AVP Cup Women 2026 di Candio City, Filipina. Nih teman Perdo, Indonesia sukses mengendalikan set pertama dan menutupnya dengan kemenangan 25-18, dan hal ini membuat Vietnam kesulitan mengimbangi permainan. Musik set kedua, Vietnam mulai menemukan ritme Indonesia, kalah 22-25, dan situasi serupa terjadi set ketiga di 25-18 untuk Vietnam. Ketinggalan 1-2, Indonesia bangkit di set keempat dan mereka bermain lebih efektif dan juga merebut kemenangan di 25-19 nih teman Perdo. Set kelima berlangsung sangat ketat dengan kedua tim bergantian memimpin, namun Vietnam lebih tampil tenang di momen krusial dan menang 15-13 di momen pradua. Dan manajer tim nasi Indonesia, Luciana

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Oke, lanjut lagi teman Pradua, kasih kamu kabar dari dunia olahraga ya teman Pradua ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Pelita Jaya Basketball berhasil meraih mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 93-79 pada games kedua semifinal IBL teman Pradua. Laga tersebut digelar di Gor Sumantri Bojonegoro dan kemenangan tersebut membuat kedudukan semifinal menjadi format best of five dan menjadi imbang 1-1. Pemain Pelita Jaya Perrin Buford tampil gemilang dengan mencatatkan triple double berkat torehan 28 poin, 12 rebound dan 12 assist di teman Perdua. Wow, luar biasa. Dan sementara itu Jeffrey White di menambahkan 12 poin dan 10 rebound di bangku cadangan. Andakara Prastawa Adiaksa menyumbang 14 poin dan tampil sangat efektif di sepanjang permainan di teman Pradua. Kemenangan ini menjadi catatan penting bagi Pelita Jaya karena mereka yakin dan mampu mempertahankan rekor buruk melawan Dewa United di PJ Arena. Dan sebelumnya Pelita Jaya belum pernah menang dalam 4 kali melawan timnas asal Banten tersebut di area dari teman Pradua. Wow, luar biasa ya. Dan congratulations buat Pelita Jaya. Dan untuk kamu yang masih pengen tahu informasi yang terangkum dalam Pradua hari ini ya teman Pradua ya, jangan kemana-mana, tetap saja dari 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Just listening dengan Sport FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua, kabar terakhir dari dunia olahraga. Sebelum kita ke dunia entertainment, teman Pradua, ada pengembang game sepak bola EA Sport memprediksi Spanyol akan menjadi juara Piala Dunia 2026 melalui mesin simulasi berbasis rating pemain dan ribuan simulasi pertandingan nih teman Pradua. Dan prediksi tersebut menarik perhatian karena EA Sport itu sebelumnya berhasil menebak dengan tepat juara Piala Dunia terakhir dalam simulasi terbarunya dijalankan melalui EA Sport FC, dan Spanyol diproyeksikan keluar sebagai kampion turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut di teman Pradua. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente katanya menanggapi prediksi tersebut, dan kami sangat senang jika memang demikian menurut de la Fuente di teman Pradua. Seperti yang dikutip oleh laman Reuters di teman Pradua, menurutnya prediksi itu membantu Spanyol menghadapi Piala Dunia dengan antusiasme yang sangat besar. Namun ia terpaksa mewaspadai sikap terlena gitu, dan tidak menganggap berbagai pujian sebagai jaminan kesuksesan di Piala Dunia nih teman Pradua. Namun memang persaingan ketat ini diperkirakan datang dari Prancis, Inggris, Argentina, dan juga Brasil. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara peserta dan dijadwalkan akan berlangsung di 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan ini jadi kabar terakhir teman Pradua. Jadi kamu yang pengen tahu kabar terakhir yang kabar-kabar lainnya dari dunia olahraga, kamu jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pradua RRI Makassar dari Senin sampai Jumat setiap hari Senin setiap jam 1 sampai jam 2 siang ya teman Pradua ya. Dan ya Isan abis ini bakal balik lagi kasih tahu kamu informasi dari dunia entertainment. So don't go anywhere.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Nah teman berdua, saatnya kita akan dengarkan informasi dari dunia entertainment. Ada beberapa yang udah aku siapin. Yang pertama nih teman berdua dari BTS yang akan menyapa para penggemar di Jakarta melalui BTS World Touring Arirang in Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 2 malam yaitu 26-27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pertunjukan ini menjadi konser pertama BTS di Indonesia dan sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir. Kehadiran seluruh anggota menjadi konser tersebut sebagai momen yang lama dinantikan oleh para ARMY. Penjualan tiket konser melalui skema ARMY Membership Presale mulai 9 Juni 2026, dan penjualan berlangsung 12.00 sampai 22 itu secara eksklusif melalui aplikasi tiket.com nih. Dan informasi tersebut diumumkan melalui unggahan akun instagram.imy_indonesia yang mengingatkan penggemar untuk mempersiapkan akun sebelum antrean dibuka. Penggemar juga diminta untuk memastikan status ARMY membership masih aktif sebelum mengikuti penjualan tiket. Berdasarkan penjualan promotor menyiapkan 6 kategori tiket di mana harga tiket mulai dari Rp2.105.000 untuk kategori CAT 3, dan sementara yang paling tinggi adalah VIP package dengan harga Rp5.075.000. Penggemar juga akan mengikuti pembelian tiket diimbau agar menyiapkan data pribadi yang diperlukan sebelum antrean dibuka, baik itu nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, serta kode membership Weverse yang masih aktif di teman berdua. Selain membership pre-sale, gitu, penjualan umum atau general on sale akan dilaksanakan pada Kamis 11 Juni 2026, which is besok, lusa ya teman berdua ya. Dan pembelian yang sama yaitu maksimal 4 tiket. Pihak penyelenggara menjelaskan seluruh kategori tiket menggunakan sistem tempat duduk bernomor sesuai alokasi, dan nomor kursi yang akan diberikan otomatis berdasarkan urutan waktu pembelian yang berhasil dilakukan. Yeay. Jadi untuk para ARMY ya teman berdua ya, yang sudah menabung jauh-jauh hari karena bakalan tahu kalau misalnya ada BTS World Tour Arirang in Jakarta ini, kamu harus mempersiapkan. Apalagi kalau misalnya kamu yang tinggal jauh dari Jakarta gitu teman berdua, selain penjualan pembelian tiket ya, pembelian ini juga ya teman berdua ya, penjualan tiket pesawat, akomodasi dan yang lainnya itu penting banget buat kalian.

0: your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli.

0: Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak?
1: Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Kepernikan on 6.4 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, aku bakalan kasih kamu informasi dari yang hampir vakum setahun gitu. Ada Kim So Hyun ya, yang akan bintangi iklan merek fashion di Filipina nih, teman Produa. Nah, aktor Korea Selatan Kim So Hyun dikabarkan akan menjalani aktivitas publik setelah vakum selama hampir 1 tahun, melansir dari YTN, bintang drama Queen of Tears yang dijadwalkan mengikuti syuting iklan akan merek fashion asal Filipina. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensinya, yaitu Gold Medalist, dan juga Kim So Hyun disebut akan menjadi menjalani proses iklan cetak untuk branch-nya nih, teman Produa. Aktivitas ini menjadi proyek pertama Kim So Hyun setelah hampir menghentikan sejumlah kegiatan akibat berbagai kontroversi tahun lalu. Dan salah satu isu yang paling banyak mendapatkan perhatian publik adalah rumornya dengan aktris Kim Saeron nih, teman Produa. Dan menanggapi tuduhan tersebut, Kim So Hyun dapat sempat menggelar konferensi pers dan ia membantah berbagai tuduhan yang beredar dan menegaskan bahwa hubungan mereka baru terjalin ketika Kim Saeron berusia dewasa nih, teman Produa. Itu dulu informasinya ya, pokoknya sekarang sudah mulai kerja lagi lah ya, teman Produa. Dan nanti di 2000 yang pernah dijadwalkan tayang 2025 yang ditunda itu di Disney Knock Off yang akan jalan, belum ada konfirmasi terbarunya mengenai jadwal penayangan proyek tersebut nih, teman Produa. Apakah betul-betul akan tayang atau tidak, nantilah kita lihat, teman Produa. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin aja Produa RRI Makassar dari jam 2 sampai dengan jam 3 kalau mau tahu informasi dari dunia entertainment setiap hari Senin sampai dengan Jumat.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Teman Perdua, karena hampir jam 3 dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya ya. Teman Perdua, pastinya akan ada informasi dari dunia. Sebelum itu aku mau kasih tahu kamu dulu untuk kabar terakhir dari Black Room ya, benar ya? Atau Backroom ya Teman Perdua. Ini film horor yang kembali mencatatkan prestasi di box office. Film garapan sutradara muda Ken Parsons yang kini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah A24 ya. Dalam film ini menggelar rekor sebelumnya dipegang oleh Marty Supreme, melansir dari Variety Backrooms, setelah mengumpulkan pendapatan sekitar 135 juta dolar Amerika Serikat. Film ini juga meraih pendapatan 212,6 juta dolar AS secara global di Teman Perdua. Dan film ini disutradarai oleh Kane Parsons yang berdasarkan naskah karya Will Soddick di Teman Perdua, dan ceritanya diadaptasi dari serial YouTube populer Backroom yang dibuat person dan terinspirasi dari creepypasta internet dengan nama yang sama. Dan Backroom mengikuti kisah Clark, seorang pemilik toko furniture sekaligus mantan arsitek yang tanpa sengaja masuk ke dalam dunia misterius, dan dunia tersebut digambarkan sebagai ruang liminal tanpa akhir yang menyimpan berbagai teror di setiap sudutnya. Film ini dibintangi oleh Seattle A.G. Ford sebagai Clark, bersama Renette Reinfs yang sebagai Dr. Mary Clean, dan beberapa bintang lainnya Teman Perdua. Dan Backroom mendapat respon positif dari kritikus maupun penonton, dan film ini meraih skor 89% di Certified Fresh dan di Rotten Tomatoes berdasarkan hampir 240 ulasan kritikus di Teman Perdua. Dan setelah keberhasilan film pertamanya, banyak banget ini yang menggelar banyak penggemarnya katanya mulai menantikan kelanjutan kisah dari Backrooms nih Teman Perdua. Dengan kesuksesan yang diraih di box office global, rasa penasaran penonton terhadap adaptasi layar Backrooms semakin tinggi nih. Film tersebut juga dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai besok nih Teman Perdua, di 10 Juni 2026. Oke, dan habis ini Teman Perdua, Isan akan kasih kamu informasi lokal ya, seputaran kota Makassar dan sekitarnya. Akan ada beberapa informasi yang bakalan aku sampaikan, dan mungkin juga ini bisa jadi tambahan informasi buat kamu supaya aware ya Teman Perdua ya. Aku pasti bakal balik lagi ke kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdua. Dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tolong Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pradua lanjut lagi kasih tahu kamu kabar lokal gitu teman Pradua ya. Aku mau kasih tahu kamu kalau Dinas Pendidikan Kota Makassar resmi membuka tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Tahun ajaran 2006-2027 gitu teman Pradua. Untuk jenjang PAUD, SD dan SMP mulai dari 8 hingga 13 Juni 2026 dan melalui sistem daring nih. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aki Sulaiman katanya mengatakan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman spmbmakassarkota.go.id dan karena itu orang tua wali murid diimbau segera membuka akun serta menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan nih teman Pradua. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk jalur non domisili untuk jenjang PAUD SD SMP berlangsung 15-17 Juni, hasil seleksi diumumkan di 18 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran ulang, verifikasi dan validasi di 19 sampai dengan 21 Juni nih teman Pradua. Dan jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid memiliki keunggulan akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik dapat berasal dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik. Sementara prestasi non-akademik mencakup bidang olahraga, seni, dan juga berbagai perlombaan lainnya nih teman Pradua. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar, objektif dan juga akuntabel, Distrik Makassar mencoba untuk mengadukan layanan masyarakat melalui aplikasi Lontara Plus pada menu aduan masyarakat.

Hai kamu, aku mau lanjut lagi teman Pradua. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan konsep ambisius perluasan layanan transportasi massal Transusel hingga jangkauan seluruh 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan pengembangan ini dirancang bertahap dengan mengintegrasikan skala simpul transportasi darat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kepala bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan DS, mengungkapkan bahwa kajian terhadap 11 koridor di kawasan pemindahan wisata sudah dilanjutkan jauh sebelumnya, dan rintisan program transportasi antar daerah sendiri sudah berjalan sejak 2024 melalui program Trans Andalan Hati yang melayani 10 kabupaten kota. Dan kami sudah buat konsep bahwa 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan akan dilayani program transportasi massalnya. Wow. Dan dalam konsep pengembangan tersebut, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar akan menjadi salah satu titik koneksi baru yang dihubungkan ke Terminal Malengkeri, kemudian berlanjut ke Terminal Campabunga ya, hingga Terminal Takalar. Dan daripada hanya berhenti di terminal resmi agar tidak mengganggu angkutan yang sudah ada nih teman Pradua. Wow ya, kalau misalnya betul-betul ada gitu ya 24 kabupaten kota luar biasa nih kayaknya, bakalan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu untuk transportasi massal gitu ya. Teman Pradua pasti ya akan jauh lebih murah dan jauh lebih hemat buat kamu.

berdua itulah kabar-kabar dari dunia ini, bukan dari sekitar Kota Makassar dan sekitarnya. Aku mau kasih tau kamu yang terakhir ya teman produk, pemerintah Kota Makassar tidak hanya mengkaji sistem tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN, tapi juga melakukan evaluasi ini teman produk sebagai jasa lainnya perorangan atau PJLP dengan menggandeng lembaga administrasi negara ini teman produk. Kajian ini dilakukan untuk menciptakan sistem penghasilan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan beban kerja masing-masing tenaga kerja di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Semoga yang ini sesuai gitu teman Pradua ya. Ada yang biasa orang double job, triple job, ada yang quartet job. Who knows gitu teman Pradua ya. Mudah-mudahan TPP ini bisa berhasil tepat sasaran dan juga berhasil diberikan kepada orang-orang yang sudah mendapatkan beban kerja yang berlebih gitu teman Pradua ya. Dan pemerintah Kota Makassar juga berharap hasil kerja atau kajian dari LAN RI ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengupahan atau PJLP yang lebih terstruktur. Oke deh, kalau gitu teman Pradua, Isan harus pamit undur diri untuk edisi hari ini. After this bakalan ada Suara Ceria akan menemani kalian semua. Ada Fauzan dan juga Gigi akan menemani kamu. Jadi kamu gak bakalan sendiri, tetap secaranya di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Isan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day. Bye-bye.

0: 96,8 FM Prodeeran Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Engge?
0: Gimana? Baik-baik lah. Anyway, teman Pro 2 tadi udah ditemenin sama Ihsan ya. Betul, di santai siang. Dan waktunya kamu ditemenin lagi di sore ceria barengan sama Engge
1: dan Fauzan tentunya.
0: Yoi, dan hari ini kita gak sendirian. Betul. Ya, studio rame banget. Tapi kita kedatangan satu orang yang luar biasa.
1: Betul sekali.
0: Ini salah satu musisi yang juga bisa dibilang berarti musisi Makassar ya kak ya. Oke oke. Nah, aku belum nyalain mic-nya soalnya. Aku sapa dulu ada Kak Indra Syarif. Halo kak.
2: Halo.
3: Halo. Udah aman.
0: Kalau suara hati saya kak.
1: Aduh. Jangan. Karena suaranya saya sudah sumbang.
0: Salah. Karena saya enggak ngomong.
1: Oh.
0: Aduh. Apa kabar kak?
3: Alhamdulillah. Agak baru habis sembuh kemarin habis sakit.
1: Oh, tapi memang suaranya sih kak, maksudnya masih ada
3: sedikit bindeng ya.
0: Iya, bandeng. Ada yang lucunya sebentar lagi direkrut ke sama TV.
1: Aduh, set up dong.
0: Kak Indra, ini kita panggilnya Kak Indra atau Syarif nih?
3: Kak Indra.
0: Oke, mungkin boleh kenalan dulu sama teman Pro 2 dong, Kak Indra nih.
3: Oke, halo, salam kenal semuanya teman-teman Pro 2. Hari ini terima kasih lo udah dikasih kesempatan
0: juga,
3: untuk
0: kasih
1: justru
0: banyak.
1: Kita kan terima kasih sudah datang apalagi baru sembuh juga kan.
3: Iya betul sekali. Sebenarnya kemarin abis sempat mikir apakah nanti saya hubungin lagi tim Pro 2 dulu untuk mundur atau enggak, tapi alhamdulillah
0: enakan.
3: Bisa enakan. Ya udah, gas aja.
0: Memang kak sekarang itu udara apa sih
1: cuaca
0: tuh lagi nih, kadang tiba-tiba datang, tiba-tiba hujan. Tapi tariknya juga bukan main.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih, kayak mood perempuan.
3: Iya,
1: yang kadang berubah.
0: Wah, dua orang di sini perempuan ini, kayak empat di sini laki-laki.
3: Oke. Mungkin salah satunya akan ada cerita di lagu sendiri juga. Sepertinya dengan mood-mood perempuan kayaknya.
0: Kayaknya harusnya hostnya jangan saya. Takutnya saya terbawa emosional.
1: Jangan, supaya lebih terasa lagi.
0: Oke. Kak Indra, by the way selamat ya buat rilis lagunya.
3: Iya, terima kasih.
0: Sendiri berarti ya?
3: Iya, betul sekali sendiri.
1: Kenapa sendiri, Kak? Kenapa itu sendiri?
3: Karena di inti lagunya tuh mau berapa kali pun dia akan tetap ditinggalkan dengan kesendiriannya.
1: Aduh.
3: Walaupun menemani tapi
1: tetap sendiri
3: aja pada akhirnya.
0: Tetap menemani tapi sendiri berarti jagain jodoh orang.
3: Iya. Aduh, di cerita itu ya. saya dengar ini dari kisah-kisah teman saya kak.
1: Oh, terinspirasi.
3: Terinspirasinya dari teman-teman. Okay.
0: Nah ini rilisnya kapan sih kak Indra kalau boleh tahu?
3: Kemarin di tanggal 6 April ya.
0: Iya,
3: tanggal 6 April kemarin.
0: Oke.
1: Baru, masih fresh.
3: Masih fresh lagunya. Ini single kedua saya
1: jadi.
3: Dan liriknya pun ditulis full dari saya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Kalau lagu yang pertama tuh mungkin dibantu sama teman saya Valdi untuk penulisan lirik. Tapi kalau di lagu yang sendiri ini adalah full liriknya dari saya.
0: Wow. Okay. Real musisi.
1: Musician ya kak ya. Yang pertama apa kak?
3: Yang pertama tuh tentang ya kasmaran jatuh hati judulnya. Jatuh hati.
0: Tiba-tiba sendiri lagi.
1: Yang ketiga ini apa nanti nih kak?
3: Okay. Udah ada.
0: Kalau ada. Dia tahu cepat banget ya.
1: Tapi ini produs.
3: Tapi lumayan lama kok dari single pertama dan ke single kedua tuh saya butuh waktu kurang lebih 2 tahun karena terakhir 2022. Berarti sekarang
0: 2022 kurang lebih
3: 4 tahun.
0: Oke.
3: Ya, saya lumayan dimarahin sama teman-teman karya saya, teman-teman musisi.
1: Nah, gimana tuh kenapa?
0: karena lama ya.
3: Lama banget berkarya, nambah karyanya gitu. Siapa tahu abis lagu ini mungkin bisa lebih semangat lagi untuk
0: Amin.
3: Lebih gacor lagi.
1: Gacor bosku.
0: Tapi itu kenapa kak bisa butuh kurang lebih 4 tahun? Mungkin karena biasa tuh ada di fase burnout atau apa gitu. Kalau kemarin kenapa tuh kak?
3: Kemarin karena sibuk manggung juga kan. Sebenarnya saya juga salingannya tuh manggung di beberapa tempat reguler lah. Di tempat-tempat jadi mungkin karena keasikan dengan itu.
0: Keasikan dengan waktu.
3: Terus ada momen di mana saya kok enggak udah lama enggak
1: bikin single.
3: Ya, udah.

0: Makna lagunya sendiri dari Kak Indra tuh apa nih yang bisa diceritain makna lagunya sendiri?
1: Mungkin dengan dari sisi lagunya sih, simpelnya sih ini adalah lagu tentang back burner-nya seorang laki-laki. Kan kalau salah satu musisi yang kita kenal, Nicky itu kan dia bikin lagu dengan back burner dengan versi cewek. Mungkin ceritanya hampir sama dengan back burner tapi versi laki-laki.
0: Oh, point of view dari laki-laki.
1: Iya, betul sekali. Dimana intinya dia cuman dijadiin tempat cerita di saat dia berantem sama kekasihnya. Dan terlalu, mungkin karena terlalu nyaman dengerin dia cerita, sampai ada rasa ibah dari perasaannya, kayak kok dia disakitin sih gitu. Gak lama mungkin ada rasa nyaman, timbul rasa jatuh cinta. Namun karena posisinya sebagai teman, takut ngerusak hubungannya, ya lebih baik dia pendam aja. Nah, makanya di liriknya tuh ada beberapa lirik yang mengatakan, yang aku tulisnya tuh, Tuhan berikan kesempatan sekali ini saja untuk bisa memiliki dirinya.
2: Oke.
1: Ada juga yang liriknya, ku tahu ku tak pantas merasakan ini, tapi ku tak bisa membohongi perasaanku sendiri.
0: Tahu gitu, nggak bisa, harusnya ini perasaan ini nggak ada, gitu. Yeah. Tapi nggak bisa bohong juga, gitu.
2: Tapi mungkin karena terlalu sering untuk berbicara sama orang, kan.
1: Jadi hati-hati.
0: Iya,
1: buat hati-hati kok,
0: kau jangan sering kau banyak bicara.
2: Sini cerita.
1: Biasanya dari cerita aja sih.
2: Iya, betul.
1: Buat orang jatuh cinta
2: kan, udah selesai kan, sini mi datang.
1: Iya. Abis selesai cerita udah baik, perasaannya. Udah deh, kita ditinggal.
2: Kita ditinggal, dia balik lagi sama pacarnya.
1: Makanya sendiri, judulnya.
2: Okay, kita dicari di saat waktu yang dia butuhkan.
1: Iya.
0: Tapi kan ada kau juga yang narik gitu kan. Kamu juga yang sini-sini sih.
2: Kosong kok gitu. Ya kosong aja.
0: Okay,
2: tapi mungkin memang Kak, menurutku memang banyak anak-anak muda, apalagi cowok sekarang yang gitu tempatnya dikasih jadikan untuk bahan ngomong, kayak curhat segala macam, tapi tidak dipacari, ya kan? Tempat pelampiasan jika pang juga biasanya ya.
1: Mungkin ya, biasanya kan cowok tuh susah
2: untuk
1: ungkapkan kalau suka sama temannya. Ya mungkin dari sisi lagu ini saya mau mewakilkan perasaan teman-teman.
0: Jadi kalau ngerasa kamu adalah back burner, kayaknya cocok lagunya gitu ya. Kalau ndak mau pi bilang, nah boleh pakai lagu ini.
1: Iya, betul sekali.
2: Langsung saja.
0: Nah, terus kalau tadi kan sempat bilang kalau mungkin terinspirasi dari teman-teman gitu ya. Kira-kira ada nggak apa ya sebuah inspirasi utama gitu dalam proses pembuatan lagunya?
1: Mungkin karena kemarin kan sebelum biasanya saya kalau mau bikin lagu tuh kayak tarik cerita dulu dari teman-teman, apakah kalian relate enggak sih dengan cerita kalau saya ambil dari sisi point of view seperti ini. Dan ternyata bukan satu dua orang saja yang merasakan seperti itu. Makanya jadilah saya untuk memperdalam dan menyelesaikan lirik di lagu ini.
0: Okay.
1: Kalau dari inspirasinya sih ya teman-teman tongkrongan saya, sekitar saya.
2: Ya biasa curhat sama sesama laki-laki.
1: Iya, sama laki-laki.
0: Tapi bukan based on pengalamannya Kava ini, Kak Indra.
1: Semoga.
0: Semoga. Itu semoga iya atau semoga tidak nih. Kita enggak tahu gitu ya.
1: Yang mau tahu mungkin sering-sering denger aja gitu.
0: Oke, Kak, nanti kita nanya lagi panjang soal lagunya.
2: Benar.
0: Tapi aku boleh puterin lagunya dulu nggak nih, Kak? Jadi biar kita lebih enak lagi mendalami lagunya si sendiri ini.
1: Boleh.
0: Oke deh, teman Pro 2. Langsung aja deh kita dengerin ya, sambil buat kamu juga yang lainnya kalau misalnya pengen nanya-nanya sama Kak Indra Syarif soal lagu terbarunya, boleh ke WhatsApp di 0811 410 968.
2: Dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @rri_program.
0: Dan juga boleh langsung komen di RRI Digital. Kita dengerin dulu ya. Ada lagu terbaru dari Kak Indra, judulnya Sendiri.

0: Luar biasa lagunya.
1: Sendiri.
0: Iya, katanya rasa ini, rasa sakit ini datang kembali di saat kau pergi. Itu resiko.
1: Itu resikonya karena terlalu membuka diri sih kayaknya. Curhat ya.
0: Waduh. Hmm. Tapi ada salah satu lirik tuh yang aku tuh kayaknya cukup dalam, menjadikan dirimu seperti diriku katanya. Yeah. Supaya dia punya perasaan yang sama gitu ya.
1: Apa ulang,
0: menjadikan dirimu seperti diriku.
2: Nah, itu nyambung dari itu refnya. Mm. Rasakan yang kurasa saat ini, menjadikan dirimu seperti diriku gitu. Okay. Mungkin kalau kamu ada di posisi saya yang rasain ini, mungkin ya akan
0: sakit juga gitu ya.
1: Oke, deep banget ya.
0: Biasa. Nah, tapi ini berapa lama sih Kak pembuatan liriknya, ngerjainnya semua gitu?
2: Sebenarnya refnya sudah ada pada saat 2000 kurang lebih 2019 atau 2018.
1: Oh, lama.
2: Refnya tapi ref aja. Iya. Nah, lalu disempurnakan mungkin baru awal tahun ini.
0: Ya, 2026.
2: Ya, 2026 kan udah mau. Oh, nah, akhir tahunnya, akhir tahun 2025 Desember kalau enggak salah, antara itu sempurnakan baru masuk di produserin di produser gitu.
1: Oke.
0: Berarti refnya sendiri udah lama gitu.
2: Iya. Ya. Cuman enggak selesai-selesai karena
1: makanya
0: gitu tadi.
1: Mungkin karena faktor itu juga ya. Temannya marah-marah. Iya,
0: alhamdulillah temannya marah-marah. Kalau enggak
1: 2019 ya.
0: Iya, kalau enggak lagunya
1: saya juga 2019.
0: Ih, kasihan. Sedihnya. Oke, alhamdulillah teman-temannya Kak Indra marah-marah, jadi lagunya bisa terdorong.
1: Harus ya. Iya, betul.
0: Kalau Kak Indra sendiri kenapa milih judulnya sendiri gitu, enggak yang lain gitu, Kak?
2: Kemarin pemilihan lagu juga dibantu juga sama Kak Andre itu, produser musik yang bantuin saya kerjain lagunya. Sebenarnya pusing mau nentuin judulnya apa kan. Yeah. Mungkin kalau rasa kan rasa kurang gitu kan.
0: Masih Pak banyak gitu rasa gitu ya.
2: Terus kalau lebih panjang lagi dua kata mungkin kayak kurang, masih kurang srek menurutku. Jadi saya minta saran ke teman-teman sama Kak Andre. Kak Andre bilang sendiri aja kayaknya.
0: Tapi biar itu kayaknya lebih menjelaskan ya, keseluruhan lagu. Betul. Gitu ya. Karena emang balik lagi ketika udah cerita, udah ketemu, balik lagi sendiri gitu, udah ditinggalin lagi.
2: Buat teman-teman mungkin yang mau biar lebih dapat bayangan dari lagu ini, kemarin saya juga habis rilis video musiknya, jadi jadi teman-teman bisa nonton sambil dengerin lagunya.
0: Wah, di mana Kak? Apa namanya?
2: Di channel YouTube saya, Indra.
0: Oh, Indra Syarif.
2: Triple A Syarif.
0: Oke. Okay. Jadi biar lebih ada visualisasinya.
2: Iya,
0: gitu,
2: betul
0: ya.
2: Sekali.
0: Oke. Okay. Saya harusnya tadi nonton dulu video klipnya ya. Itu kalau dari video musiknya sendiri tuh kapan, Kak? Dikerjainnya.
2: Kalau kerjainnya sebelum bulan puasa kemarin.
1: Bulan berarti sekitar bulan satuan gitu.
2: Bulan 2 lah. Bulan 2-an ya. Sebelum seminggu sebelum bulan puasa saya tag dulu untuk masternya, habis itu setelah bulan puasa pas di review ulang kan awalnya saya nggak mau pakai model awalnya kan, berdebat sama tim saya kan bilang kayaknya boleh nggak sih kalau saya aja dalam video ini untuk menjelaskan lagunya. Ternyata pas di review ulang Indra kurang dapat kalau nggak ada
1: modelnya.
2: Tim katanya bilang kamu harus taruh biar orang bisa bayangkan gitu. Kita buat orang berpikir bahwa yang kau rasakan di lagu ini tuh kayak gini gitu. Mari kita gambarkan dengan itu aja gitu. Makanya kita butuh model untuk memperkuat cerita di lagu ini.
1: Dan itu prosesnya berapa lama Kak kemarin?
2: Jadi terpaksa kita ambil shoot tambahan di after lebaran kurang lebih seminggu juga. Jadi yang bikin lama tuh proses editingnya aja. Jadi editingnya mungkin kan lebaran after lebaran kisaran Maret akhir Maret lah. Akhir Maret, setelah akhir Maret itu selesai produsnya, baru rilis kemarin kalau nggak salah bulan lalu. Mei.
1: Mei, oh, oke.
2: Okay. Baru rilis Mei.
1: Berarti yang lama itu editingnya segala macam kak ya.
2: Iya betul.
1: Dan ada prosesnya juga yang kayak harusnya kakak tapi ada disuruh untuk model segala macam.
2: Betul sekali.
0: Berarti modelnya yang cewek itu ya?
2: Iya betul. Oh,
0: okay. Itu gimana kak? Apakah harus bondingnya lama dulu gitu sama yang model ceweknya?
2: Kebetulan karena teman juga, oh, jadi iya. Ya paling ketawa-ketawa dikit agak jijik. geli-geli aja karena temen kan,
0: okay,
2: temen diajak untuk kerja sama dibanding sebenarnya sih lebih gampang dapat chemistry-nya kalau temen karena udah kenal, nggak perlu
0: terlalu panjang gitu ya untuk proses pengenalannya. Oke, okay.
2: Jadi
0: lucu sih ya. Pantesan itu aku agak bilang, oh yang ini Mikit, Kak Indra Minika atau bukan. Kayaknya soalnya pakai kacamata ya, beda betul. Banget soalnya langsung ininya. Wow, seru juga ini. Oke, okay, nah Kak ini berarti baru rilis 11 hari yang lalu ya di YouTube-nya YouTube. Kak Indra Syarif. Nah kalau misalnya teman-teman Pro 2 juga mau lihat lebih ada gambarannya tentang lagunya, lebih menghayati lagi, boleh langsung cek di YouTube-nya Kak Indra ya, Indra Syarif, judulnya sendiri. Okay. Nah, terus gimana kak setelah ngerilis lagunya gitu, antusias dari teman-teman gitu, atau mungkin dari ya yang memang sering untuk ngikutin Kak Indra gitu selama ini?
2: Ya, alhamdulillah terima baik kan teman-teman juga ngerespon bilang emang ini lagu kok bisa gitu, bisa kena banget. Jujur lagu ini. Ya mungkin karena anak zaman sekarang lebih suka lagu galau ya.
0: Gayanya ya.
2: Dibanding lagu jatuh hati ya. Karena lagu jatuh hati kemarin ya lumayan bagus juga responnya karena lagu pertama kan. Terus untuk lagu kedua ini saya mau coba buka dengan lagu galau karena rata-rata yang kita dengar lebih kemakan tuh sekarang tuh lagu-lagu yang
0: iya betul, lagu slow, sedih
2: gitu, belet gitu kan.
1: Apalagi relate apa segala macam.
2: Iya.
1: Ya.
0: Makanya kita kalau pilih lagu pagi agak pusing karena lagunya sedih semua,
1: sedih
0: yang
1: baru.
2: Iya. Iya kan?
1: Jadi jadinya orang kalau bawa mobil jadi senduh. Tidak semangat jadinya. Iya kan?
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Kak Indra sendiri gitu, tantangan kira-kira selama proses produksi mulai dari awal pembuatan liriknya sampai mungkin selesai rilisnya tuh kira-kira apa tuh, Kak?
2: Apanya?
0: Tantangan dari menurut Kak Indra sendiri.
2: Mungkin tantangannya karena diurus sendiri kan kemarin di lagu pertama tuh ada manajemen. Dan sekarang saya independen jadi lumayan agak sedikit ribet aja. Kan biasa kemarin kan di lagu pertama saya rilis dalam manajemen jadi saya cuman terima jadi aja.
0: Iya benar.
2: Tapi sekarang agak
0: ribet.
2: Agak ribet
0: agak karena panjang.
2: Ternyata gini kalau urusnya dengan sendiri gitu. Sesuai lagunya.
0: Tapi menurut Kak Indra sendiri lebih enakan gimana Kak, independen ini atau kemarin?
1: Di produce.
2: Ya pasti di independen karena lebih bebas untuk
1: berkarya, keluarkan isi hati
2: keluarkan,
1: dan segala macam ya.
2: Dan segala.
1: Karena setahu kalau di produser kayak ada harus untuk ini, harus ini, harus ini ya Kak ya.
2: Iya, kalau di dalam manajemen kan biasanya kan tergantung manajemennya. Setiap manajemen pasti punya karakternya masing-masing, punya peraturannya masing-masing yang kita sebagai talent mau tidak mau suka harus tidak suka
1: kerja
2: harus ikutin aturannya.
0: Oke, okay. Dan makanya tadi lagu ini tuh benar-benar pure liriknya dari Kak Indra
2: Betul.
0: Ya. Oke, okay, keren banget. Nah, terus kalau dari Kak Indra sendiri ngerasain mungkin selain ya karena emang lagunya ini lagi galau, yang kemarin lagunya lebih ke kasmaran gitu kan. Dan menurut Kak Indra sendiri apa sih mungkin perbedaan besarnya gitu selama karya-karyanya Kak Indra gitu?
2: Di lagu pertama sebenarnya itu tentang cinta pandangan pertama aja yang dirasain. Tapi di lagu kedua ini saya bawa teman-teman untuk ya kembali lagi mewakili perasaan laki-laki yang mungkin ada beberapa laki-laki yang cuman yang tahu dengan dirinya sendiri bilang nggak bisa mendapatkan seseorang yang dia sukai entah itu keterbatasan ekonomi atau dengan wajahnya mungkin yang mereka yang kurang
1: tidak pede ya, kayak
2: tidak orang, ya kurang pede dengan kurang pede. Dengan kondisinya sendiri ya itulah laki-laki kadang susah untuk mengungkapkan
0: lebih banyak dipendam
1: karena kita mungkin lebih ke berpikir untuk fisik segala macam ya kan,
2: walaupun sebenarnya
1: insecure kan, duluan
2: ya kita udah di fisik udah nggak lucu nggak ada duit aku udah
1: nggak semua
0: saya nggak ikutan bilang tapi ya silakan ya
1: dari ini dari apa cermin dari cowok ya
2: ini itu. Kebanyakan walaupun sebenarnya cowok itu sebenarnya ya pasti punya kelebihan masing-masing
0: benar.
2: Cuman kadang kita kurang percaya diri aja untuk mendekati seseorang yang kita suka.
1: Ini musik Penner tercurhat ini.
0: Kau kayaknya ini kayaknya pas banget dengan kau sih kita.
1: Harus ada Rai juga sih ini harusnya.
0: Kayaknya dapat kan? Kayaknya. Kak Indra, ini kan udah mungkin sekitar 4 ya kurang lebih 4 tahun setelah rilisan lagu pertama gitu ya kan. Terus akhirnya rilis lagu lagi. Kira-kira mungkin Kak Indra sendiri dengan rilis lagu ini ada nggak sih target gitu untuk atau harapan lah di lagu ini buat Kak Indra gitu?
2: Ya pasti sebenarnya saya bikin karya tuh nothing tulus aja. Kalaupun sampai banyak yang suka ya alhamdulillah, kalaupun tidak setidaknya saya bisa ngeluarin dan membuat karya aja gitu. Karena sebagai seorang penyanyi itu kan saya kan punya kerja sebagai penyanyi reguler juga. Kadang memiliki sebuah karya tuh beda rasanya. Itu aja. Karena semua orang bisa nyanyi tapi enggak semua orang bisa bikin karya.
0: Itu dia. Benar. Makanya Kak Indra harus sering-sering.
1: Iya. Dia kira kenyamanan kan. Dia udah nyaman.
2: Nyamannya tuh sambil usap-usap jari ya.
0: Tapi enggak apa-apa sih gitu. Ya, cuman sih. Ya itu dia mungkin kalau ada musisi-musisi di Makassar yang memang terus bikin lagu, menurutku itu salah satu kemajuan juga karena kita juga tidak boleh kalah dengan musisi-musisi luar, lokal dari berbagai daerah gitu.
2: Betul sekali.
1: Apalagi mungkin kalau dipikir-pikir kayak belum ada pick up-an kayak sejauh musisi-musisi lain ya, pokoknya kayak dia berkembang di Makassar rata-rata. Jadi kayak mungkin baguslah untuk kalau bikinlah karya-karya supaya bisa dilihat juga semua orang-orang Indonesia di luar
2: sana kan.
0: Karena menurutku memang sekarang tuh kita harus lebih gacor ya kayak biar kita bisa ter-up terus.
2: Iya gitu. Betul. Sebenarnya sih kalau konsep buat karya tuh kan kemarin saya juga sempat cerita-cerita rata-rata musisi-musisi di Makassar juga jago-jago hebat-hebat dan bagus-bagus semua karyanya. Cuman ya belum rezeki aja lagunya ada yang naik.
1: Oh betul betul betul.
2: Ya untuk ya tapi kan gak ada yang tahu. Buat aja terus karyanya, siapa tahu mungkin malah lagu yang dulu yang kita buat malah itu bisa yang naik atau mungkin lagu yang baru kita buat itu yang naik. Enggak ada yang tahu rezekinya kan.
1: Iya, makanya bikin aja dulu Kak ya
2: karyanya.
0: Oke, okay, noted Kak. Oke. Okay. Buat Kak Indra juga tolong ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Indra mungkin ada enggak sih cerita menarik gitu dari selama proses syuting music videonya gitu dari Kak Indra sendiri yang mungkin belum ditahu nih sama banyak orang yang pengen diceritain.
2: Oke, yang menariknya sih alhamdulillah bisa selesai dengan seluruh keribetannya, keriuhannya dengan hanya under 10 orang. Kita bisa udah kerjain musik videonya, baik dari rekaman lagunya dan segala macam. Saya kerjain dan salah satu orang yang paling sering ikut ya samping saya ini.
1: Partner.
0: Partner in crime.
2: Yang bantuin saya untuk entah itu dari segi musik awal biasanya dia yang bantuin dan lagu yang pertama pun kemarin kan dia yang bantuin di manajemen yang sama.
1: Oke.
0: Kak siapa namanya?
2: Kak Valdi Rival.
0: Kak Valdi, aku mau ngomong dong sama Kak Valdi sedikit.
1: Ya, tiba-tiba ngobrol nih.
0: Iya, kita mau ngomong Kak Valdi gimana untuk kan udah ngikutin lama nih Kak Indra, gimana kalau untuk lagu sekarang menurut Kak Valdi sendiri nih? Boleh lebih deket lagi Kak, jangan dimusuhin mic-nya kasian. Sorry ya. Oke.
3: Tentu saja Kak, kalau Indra dari lagu yang dari pertama sampai sekarang itu jauh berbeda. Dari awal kan tuh lagunya kayak ngebeat-ngebeat gitu kan. terus beranjak ke lagu-lagu melo-melo sedih gitu. Terus bangga juga sih.
0: Terus bangga. Yeah. Tapi Kak Indra gimana orangnya Kak sama diajak kerja sama? Iya.
1: Apakah rewel?
0: Keras kepala. Wah, jujur.
1: Tapi kayak gimana Kak? Coba deh, kita kasih keluarkan si hati.
2: Ada.
3: Mungkin kalau kayak buat aransemen kan tuh kayak ini udah di otak ini udah pas ini. Terus Indra katanya enggak.
1: Kurang.
0: Berarti
1: kurang.
0: Perfeksionis.
3: Tapi
0: gitu
3: ujung-ujungnya kayak ujung-ujungnya
1: cocok
3: ini.
1: Kembali lagi cocok ini kayaknya paling ini.
0: Oke.
3: Itu keras kepala.
1: Kasih semua kasih dong.
2: Ada.
3: Oke. Tapi saya jujur pede orangnya.
1: Oke.
3: Percaya diri banget.
0: Oke. Terus kalau dari Kak Valdi sendiri kira-kira apa sih yang pengen disampaikan buat Kak Indra gitu? Ini Mika waktunya. Kalau mau nangis-nangis silakan saya putarkan back sound nanti.
1: Oh, langsung.
3: Kalau saya mungkin Indra jangan berhenti berkarya.
1: Ah, betul.
3: Karena mungkin kita enggak tahu kan rezeki. Intinya alur hidup kan enggak tahu.
0: Betul.
3: Kemana?
0: Oke.
3: Mungkin dari karyanya Indra, mungkin atau dari kerjaan yang lain.
1: Betul juga sih. Tapi kayak ini kita sudah berteman dari kalian itu berteman dari kecil kah atau baru ketemu atau bagaimana?
2: Dia awalnya senior saya di
1: senior.
2: SMA.
1: Oh, senior. Oke. Beda berapa tahun, Kak?
2: 40
1: tahun. Seumur bapak aku juga loh.
3: 4 tahun.
2: Terlalu muda juga.
0: Senior saya, di kampus ya?
2: Enggak, di SMA.
0: Oh, di SMA.
2: Itu hari ada lomba festival ya kalau enggak salah, terus dia jadi mentor untuk ngelatih anak-anak buat lomba.
0: Oke.
2: Dipanggil sama guru. Dan kebetulan dekat rumah juga, jadi abis dari proyek sekolah itu pas lulus suka manggung kan, jadi panggil dia untuk ngeringin. Jadi panjangnya dari situ.
1: Oke.
0: Berarti emang udah ngelihat Kak Indra tuh udah lama banget gitu ya ngikutin Kak Indra ya. Oke, luar biasa. Berarti Kak Indra masuk ke dunia nyanyi tuh dari kapan?
2: Dari SMA kalau
1: Ya,
2: udah manggung dari 2019.
0: Oh, udah lama berarti. Luar biasa. Oke, kalau Kak Indra sendiri mau ngomong apa ke Kak?
1: Kayak Talika sih saya rasa.
0: Iya kan, harus ini kan. Harus
1: temannya sudah lama.
0: Iya, harus dua orang.
1: Betul. Masa Kak Fadli sih?
2: Biasanya kan laki-laki enggak suka kayak begini-ginian ya. Kalau laki-laki biasanya
0: daripada lewat lagu lagi kan agak lama.
1: Oh iya,
0: minum air di sini aja dong.
2: Sebenarnya soal keras kepala mungkin karena bukan keras kepala, banyak mau sih. Karena jujur saya orangnya terlalu biasanya agak gitu ya. Perfeksionis untuk dari segi karya saya maunya kalau bisa bagus deh. Tapi selalu bilang bagus enggak sih? Saya maunya kayak gini. Tapi kembali lagi dari dianya yang lebih paham apakah bagus enggak sih kalau diginiin atau enggak. Karena jujur dia yang lebih tahu soal musik kan.
0: Okay.
2: Saya kan cuma nyanyi aja.
1: Dia yang mengatur tempo.
2: Ya, kebetulan dia juga sebagai salah satu produser dari beberapa musisi lokal juga di Makassar.
1: Kita tidak salah untuk hari ini. Langsung kita dapat dua, bro.
2: Produser aja dia biasanya buatin aransemen atau mixing dan mastering buat teman-teman yang baru.
1: Berarti lumayan juga. Sudah jauh berarti juga perjalanannya Kak Fadli.
2: Iya betul.
1: Iya kan.
0: Okay.
2: Jadi lumayan juga namanya kalau di orang-orang
1: seni.
0: Jadi apa yang mau dibilang? Tadi kan cuma pembelaan nih. Yang mau disampaikan apa dong?
1: Coba dengar ini apa nih Kak?
2: Sebenarnya kan lebih ke saya sih. Sayanya yang selalu seenaknya sama dia. Saya kan biasa kan kalau kayak gini-gini, temani kan Vicky bikin ini kayak misalnya untuk bantu karena bikin ini gitu. Mau Kak nge-record besok nah ada kerjaanku jam segini Pak datang kok gitu. Dan dia dengan baiknya ya dia datang. Karena kebetulan kan orang-orang yang temani saya untuk buat musiknya kan teman-temannya dia juga. Jadi aman.
1: Jadi kayak para-para kita
2: gitu. Iya, para.
0: Oke. Nah, Kak, mungkin kalau sebelum mic-nya aku matiin nih.
1: Langsung matiin.
0: Aku mau lihat dari sudut pandang Kakak dulu tentang gimana musik lokal di Makassar gitu sama musisi-musisinya.
3: Menurut saya, Kak, musisi lokal di Makassar tuh keren-keren. Keren-keren. Karya-karyanya juga bagus. Mungkin, Kak, ini ya, promosinya aja ya. Mungkin saling ngerangkulnya mungkin dipererat lagi di Makassar.
0: Untuk satu sama lain musisi ya, gitu
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Oke, oke.
3: Itu aja sih.
0: Oke. Terima kasih, Kak, sudah memberikan suaranya. Pokoknya mudah-mudahan sukses juga buat Kakak ya. Temani kasih. Terus Kak Indra biar dia terus
1: berkarya.
0: Membuat karyanya
1: iya.
0: Gitu.
1: Kalau malas, Kak, tanya saja. Jangan malas. Karena bagus itu kita dikenang dengan karya.
2: Benar. Ya,
1: iya, betul. Nah, apalagi kalau misalnya kita kayak punya milago apa segala macam, ya. Karya tamami yang ingat orang kan?
2: Betul,
3: iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Oke, okay, thank you, Kak. Nah, aku lanjut lagi ngobrol sama Kak Indra. Kak Indra tadi kan udah sempat bilang bahwa nanti ada lagu selanjutnya lagi, yeah. Gitu ya. Kalau mungkin bisa dibocorin dikit aja, kira-kira perbedaannya apa lagi, Kak?
2: Mungkin saya mau buat lagu-lagu. Kan sebenarnya saya buat lagu tuh nggak sepenuhnya dari pengalaman. Saya juga ngelihat pasar lagi coba. Suka lagu apa, iya. Dengan genre apa, dan lagu yang selanjutnya kalaupun lebih duluan jadi, rencananya saya mau kolaborasi sama salah satu musisi di Ambon.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi musiknya tuh kayak R&B hip hop gitu.
0: Ah. Nah, jadi sangat berbeda lagi
1: berarti ya.
2: Cuman sebenarnya tarikan lagunya sih awalnya dari segi karakter. Genre lagu saya sebenarnya lagu-lagu seperti itu, dengan lagu beat. Cuman kemarin ada satu lagu yang mungkin sendiri ini yang sangat saya mau keluarkan, jadi saya rilis aja.
1: Oke. Berarti ini agak lumayan tantangan juga nih, Kak, dengan lagu sendiri, karena keluar dari.
2: Ya lumayan.
1: Iya kan, apalagi melo.
2: Iya, itu penyampaian rasanya tuh waktu di vokal direct sama. Teman-teman kemarin waktu di recording lumayan sedikit susah karena harus dibutuhkan penjiwaan kan. Sebenarnya kan kalau lagu slow kayak gini kan rasa aja yang dimainin. Bukan sekedar lirik tapi penyampaian dari seorang penyanyinya.
1: Oke. Nah, mungkin Kakak juga ada berpikiran untuk bikin album?
2: Iya, rencana target saya sih minimal lah mini album atau EP.
1: Oke.
2: Itu biasanya kisaran 6 lagu gitu.
1: 6 lagu gitu ya.
2: Dalam satu paket.
1: Tahun ini?
2: Ah, mungkin agak berat ya kalau.
0: Tahun ini.
2: Susah ya. Ditembak ya, ditembak kayak gitu.
1: Karena
2: iya, karena bukan cuma waktu, tapi waktu sambil usap jari juga. Itu juga yang perlu. Kecuali kalau ada teman-teman yang mau invest ke saya. Boleh, Mbak.
0: Iya, karena in this economy situation.
2: Iya, betul gitu, sekali.
1: Iya sih,
2: betul. Betul sekali.
0: Oke. Pokoknya sukses buat Kak Indra. Kira-kira dari Kak Indra sendiri buat harapannya Kak Indra gitu untuk diri sendiri dan juga untuk dunia musik yang ada di Makassar gitu. Kedepannya gimana, Kak?
2: Ya, semoga banyak teman-teman yang lebih berani lagi untuk berekspresi dalam berkarya karena enggak ada yang tahu karya mana dari kita yang akan
1: naik
2: gitu. Baik dari teman-teman yang kan banyak sekali teman-teman musisi di Makassar dengan genre yang dan karakter yang berbeda-beda. Ya itu sih saran saya juga sama Valdi, lebih ngerangkul aja teman-teman musisi karya. Karena biasanya itu sih yang sulit dari musisi lokal kita. Kurang rangkul aja satu sama lain. Ada sih yang saling ngerangkul. Cuman maksudnya saya mau tuh lebih erat lagi lah.
1: Oke.
0: Dan terakhir Kak Indra, mungkin ngajakin buat teman-teman Pro 2 juga buat dengerin lagunya di mana. Jangan lupa, Kak, ada MIDI Pro 2 bisa MIDI request.
2: Aduh.
1: Kamu bisa naik top chart, Kak.
2: Betul sekali.
1: Gas langsung, Kak, gas. Supaya lebih gacor, Bro.
2: Buat teman-teman Pro 2 jangan lupa buat dengerin single terbaru saya yang berjudul Sendiri. teman-teman bisa dengerin di seluruh platform musik kesukaan teman-teman.
0: Oke.
2: Okay. Buat teman-teman yang mau dengerin sambil lihat visual dari sebuah lagunya, boleh banget nonton di channel YouTube saya di @indra_asyari.
0: Oke. Okay. Jangan lupa di Pro 2 juga teman-teman Pro 2 ya, kalau misalnya mau request lagunya boleh banget.
1: Bisa lewat WhatsApp kita tentunya.
0: Betul.
1: Ku promosi banget.
0: Bisa, silakan. Silakan.
1: 08 11 4 10 9 6 8.
0: Enggak mau juga kalau mau tong yang promosi.
1: Supaya di-request.
0: Benar. Iya.
2: Betul sekali. Ayo dong, request dong.
1: Ayo
0: request banyak-banyak teman-teman Pro 2 lagunya Kak Indra Syarif judulnya sendiri. Ya. Tapi sebelum di request, saya juga mau request, boleh langsung dinyanyiin gak sih Kak?
1: Iya,
0: secara langsung
1: nih.
2: Gitu. Oke, boleh.
1: Kasih tahu
0: kita juga dengar gitu lagu secara langsungnya gitu ya. Dan teman Pro 2 nanti ini juga sebagai penutup ya dari Musicpreneur hari ini. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah dengerin kita sore hari ini. Dan sukses juga buat Kak Indra ke depannya.
2: Ya, Kak.
0: Nanti kalau ada rilis lagi, datang lagi ya Kak ya. Kak ya, Pro 2 jangan bosan-bosan ya.
1: Tunggu siap album.
2: Iya. Amin. Amin.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi teman Pro 2. Kalau gitu Kak Indra sekalian pamit ya. Dan nanti Enggi bakalan temenin kamu di
1: sore-sore
0: ya, sampai jam 8 sama Fauzan. Yes. Jam 7 juga nanti ada bintang tamu spesial. Jadi jangan kemana.
1: Lumayan. Oke.
0: Langsung aja ini Kak, dia teman Pro 2, ada Kak Indra Syarif dengan Sendiri.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik.
0: Itu dilombai mau kamu kan penyiar ya, dilombai kok.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, itu
1: dan
0: dia.
1: Teman Pradua, sesaat lagi kita akan memasuki.
0: Seperti pengumuman.
1: Dan teman Pradua, kita tadi udah selesai bercakap-cakap ria bersama
0: Kakak Indra.
1: Kakak Indra Primawan.
0: Indra Syarif. Kamu okay. Jangan ganti-ganti nama orang ya, Pak ya.
1: Sorry. Tapi tadi sumpah nah, tadi kan waktu ku dengar yang kita putar itu sama pasnya dia langsung nyanyi. Ternyata beda key vibes-nya memang tahu Kak. Oh, kuakui. Yeah. Dan di mana? Bisa enggak ngomong
0: apa-apa.
1: Maksudnya itu kuakui kayak terasa kipasnya di akustik di depan tak begitu.
0: Lebih berasa
1: key vibes-nya gitu ya kan. Dan enggak tahu karena harus kayak apresiasi juga karena di saat dia lagi bindeng.
0: Iya.
1: Dia tetap bagus suaranya, coy.
0: Iya, namanya juga penyanyi. Kalau kau yang bagus itu baru aneh.
1: Mau dengar suara saya?
0: Enggak usah. Ini saya dengar di suaramu, gitu. Maksud, tapi jangan nyanyi aja gitu.
1: Saya ini tidak bindeng, tapi bagus.
0: Oh, gitu.
1: Mau dengar?
0: Coba, kau mau nyanyi apa?
1: Ah ini, kusek.
0: Aduh, apa itu? Suara apa
1: sabar.
0: Itu dari suara apa? Kayak suara tikus.
1: Baru ini.
0: Silakan coba.
1: Kusengka kau.
0: Iko dong. Nenek, saya request lagunya Nona.
1: Ah.
0: Coba.
1: Ya, apa lagi awalnya?
0: Gamelan. Iya. Berikut ding ding.
1: Udah siap belum?
0: Coba. Kalau Nona kan mantep, bagus, suaranya renyah gitu.
1: Siapa sih ini? Siapa?
0: Nggak tahu. Pendengar bayaran ini.
1: Ini versi laki-lakinya.
0: Coba. Coba harus bagus Nona loh ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ibrisiknya. Nah coba.
1: Udah siap belum?
0: Aduh.
1: Gemelan.
0: Aduh. Kita dengarkan saja langsung
1: ini. Oh, ada nih.
0: Nona, teman.
1: Gemelan.
0: Bukan Sota, shoot.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Masih di 96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, Mas Barang Fauzan dan Enggi tentunya untuk hari ini di Sore Ceria.
0: Kok pernah enggak kau dengar lagu K-pop Make a Change? Pernah enggak?
1: Karena pernah kau download.
0: Oh, pernah kau download?
1: Pernah kau download.
0: Kau tuh umur berapa download?
1: Mega Celaka itu tahun berapa?
0: Enggak tahu juga
1: tapi,
0: sih.
1: Tapi pernah kan download itu Kak sama ini.
0: Masalahnya saya waktu sering kau dengar itu lagu tuh SD. Anjay. Oh, kok berarti?
1: Nah, tapi berarti saya baru.
0: Kok berarti TK?
1: Enggak, berarti SD atau SMP baru kau download.
0: Oh. Oke.
1: Terlambat tapi pernah kan download Kak. Kenapa kemarin download? Karena itu salah satu ku download juga lagu Korea ada sama ini.
0: Apa?
1: Simple Lady. Bukan. Yang anu yang laki-laki.
0: Mr. Simple.
1: Bukan yang laki-laki. Bukan Simple Lady. Apa di itu dulu?
0: Mr. Simple.
1: Ya itu.
0: Ya itu. Tadi.
1: Oh itu.
0: Kalau yang sexy lady itu ini. Sai.
1: Oh.
0: Yang punya juga PC. Lagunya. Iya itu ya.
1: Iya,
0: yang
1: kan?
0: Punya
1: itu,
0: lagunya.
1: Itu kan. Jadi itu dua aku download itu hari. Bukan download sih, lebih tepatnya cari.
0: Nah, lagu si itu kan yang Mega Change. Itu kan lagunya 21. Ya kan?
1: Itu dari YG.
0: YG. Nah, salah satu membernya namanya Park Bom. Nah, ini ada informasi dari si Park Bom ini yang dari rri.co.id. Itu katanya sekarang resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan The Nation Entertainment setelah 8 tahun bekerja sama.
1: The Nation apa?
0: The Nation Entertainment.
1: Apa itu?
0: Tadi saya tidak tahu ya kesingkatannya itu apa.
1: Kan YG.
0: Enggak, beda lagi kan dia udah enggak di YG.
1: Oh, oke. Okay.
0: 21 tuh maksudnya secara individual mereka udah tidak di YG. Tapi kalau mereka mau
1: konser
0: 21 masih di bawah YG, masih
1: di bawah YG. Oh, berarti kemarin pas konser berarti atas namanya YG.
0: Iya, kemarin kan benar-benar emang mereka sempat diskusi juga sama YG. Kemarin aku sempat temenin ke YG kemarin. Iya, aku manajernya kebetulan. Manajer 21 sampai nim gue kecintaan.
1: Oh, pantasan kemarin nonton waktu Treasure manggung.
0: Tuh, hubungannya apa tuh, Pak?
1: Hah?
0: Oh, karena dia adeknya gitu.
1: Iya,
0: oh ya udah. Ya udah saya bantuin menyapu nih, saya bantuin nyapu.
1: Kamu menemani aduh saya lupa.
0: Nah, udah, intinya keputusan si Park Bom ini katanya diambil memang berdasarkan kesepakatan bersama setelah melalui serangkaian pembahasan antara kedua pihak antara Park Bom sama The Nation Entertainment ini.
1: Yeah. Oh.
0: Iya dan apa?
1: Sudah tahu apa yang saya mau bilang?
0: Apa?
1: Kamu menemani Yoon Suk.
0: Yun Suk.
1: Tapi tuh kan satu di kepala aku, soal aku ingat itu apa? Di Treasure.
0: Haruto.
1: Itu yang aku ingat. Kenapa itu yang paling aku ingat? Karena dekat dengan Naruto. Jadi kayak gampang aja.
0: Thanks ya. Sudah mengingat Naruto dan Haruto.
1: Nah, dekat tidak?
0: Back to the topic ya.
1: Yes.
0: Jadi si The Nation Entertainment ini tuh menyampaikan pengumuman resmi mengenai berakhirnya kerja sama si Park Bom Oni Park Bom ini itu di hari Jumat kemarin dan agensi itu menjelaskan keputusan itu lahir dari kesepahaman bersama yang udah dicapai katanya setelah berbagai diskusi mendalam.
1: Gitu.
0: Dan kalau kita flashback sedikit, si penyanyi yang dikenal dari 21 ini yang kan itu pertama kali gabung sama The Nation Entertainment tuh kalau nggak salah di tahun 2018.
1: Karena 7 tahun yang lalu.
0: Yep.
1: Iya.
0: 8 tahun lalu.
1: Iya, okay.
0: 8 tahun. Dari tadi saya sebut 8. Kamu enggak ini.
1: Tapi kenapa keluar Kak kalau dari versi ya, kalau aktrisnya?
0: Kalau menurut aku
1: gokil. Enggak
0: sih. Sebenarnya tidak ditahu secara
1: detail.
0: Maksudnya detail ya cuman mereka yang tahu, tapi kalau menurut dari The Nation katanya keputusan mengakhiri kontrak ini tuh diambil dengan mempertimbangkan juga katanya stabilitas kondisi si Park Bom ini gitu. Karena kan memang
1: apalagi udah
0: Park Bom kan ini
1: umur
0: sebenarnya ya kan kemarin tuh waktu dia jalanin tour sama 21 itu sempat sampai di tour keberapa tapi setelah itu akhir-akhir dia nggak ikut karena memang katanya ada masalah kesehatan. Jadi Park Bom itu emang aku sebenarnya nggak terlalu bisa Kak bilang takut salah karena nggak ngikutin 21 banget karena 21 udah lama kan saya nggak terlalu dapat zamannya 21 gitu.
1: Gen 2.
0: Kan? Sebenarnya tahu 21 tapi enggak ngikutin karena saya belum jadi K-popers pada saat itu.
1: Okay,
0: tapi memang ada satu dan lain hal lah, dia tuh sakit gitu, parah banget, makanya
1: dia mungkin kecapean kemarin, mungkin atau apa.
0: Iya
1: ya, ya kan, ini dia mungkin gitu. Begitu.
0: Nah gitu, jadi
1: tapi dia konsernya sama 21.
0: Iya kemarin kan sempat.
1: Oh tetap sama
0: 21 juga ya. Dia pernah tour ini kemarin 21, karena dia Enif kan.
1: Oh
0: Enif ke berapa puluh tahun ya kemarin itu.
1: Lama banget ya.
0: Iya lama.
1: Dia se ini sama Big Bang enggak?
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Jadi 21 itu pasangannya Big Bang. Kalau dulu ya, di zaman dulu tuh maksudnya YG tuh punya sepasang anak cewek, anak cowok. Nah anak gitu. Cowoknya maksudnya nih istilah anak cowoknya Big Bang, anak ceweknya 21 gitu.
1: Treasure siapa?
0: Treasure nggak ada, beda. Treasure sama Baby Monster beda gen.
1: Beda gen. Jadi tapi gen lebih tua 4, Treasure kan?
0: Iya, gen 4 itu Treasure. YG nggak punya, dia cuma punya Treasure di top. Gen 4.
1: Itu pun juga kemarin Treasure bukan Treasure kan, harusnya Damon, Magnum sama Treasure kan?
0: Iya, dia harusnya 2 tapi jadiin 1 gitu.
1: Tapi Blackpink ada kak?
0: Apanya?
1: Laki-lakinya?
0: Blackpink ada, dia Winner sama Icon.
1: Oh, berarti emang di setiap
0: sarang ngeheto uri kemana. Nah, itu lagunya Icon, Love Scenario.
1: Itu juga yang aku tahu deh. Kalau Baby Monster ada lagi?
0: Tidak tahu ya. Kayaknya
1: tapi akan mau keluar.
0: Katanya akan mengeluarkan boy group lagi. Tapi saya tidak tahu itu akan masuk di gen 5 apa gen 6.
1: Oh, karena tahu. Baby Monster group gen 5. Oke, nanti lah kita lihat.
0: Iya, benar. Kan? Jadi pokoknya buat Park Bom, mudah-mudahan ini jadi keputusan yang tepat juga. Siapa tahu mungkin memang masih mau dalam masa pemulihan. Betul. Gitu kan. Pokoknya buat Onni sehat-sehat ya, Onni cuy.
1: Iya, yes, dan mungkin kalau untuk penggemarnya doakanlah Onni supaya cepat sembuh. Nah, supaya bugar dan bisa melihat lagi karya-karyanya.
0: Betul.
1: Atau
0: semoga nanti kita bisa mendengar suara indah Park Bom lagi ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, yes, teman terbaik kamu.
1: Dan masih bareng Pak Uzan. Masih bareng Pak Uzan dan Angel.
0: Iya, betul.
1: Di ceria tempera 2. Dan tadi kita ngebahas seputar apa nih, Korea-Korea.
0: Iya, betul. Tadi ada info update aja dari Park Bom. Anggota dari 21
1: ya kan.
0: Yap, dan anyway, nanti kita seperti biasa akan break dulu ya untuk mendengarkan azan maghrib teman Pro 2.
1: Betul, di jam 17.58.
0: Benar. Dan seperti biasa, setelah itu baru nanti kita balik lagi buat nemenin kamu teman Pro 2 ya di sore ceria.
1: Dan kalian juga jangan kemana-mana karena sebentar di jam 7 kita akan ada juga narasumber tentunya.
0: Benar.
1: Ini full acara untuk hari ini.
0: Full bintang tamu yang keren-keren hari ini teman Pro 2. Jadi pasin buat kamu jangan pindah frekuensi, stay terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kalau gitu Enggi, puterin dulu beberapa lagu buat kamu. Jangan kemana-mana ya. Kok kamu tidak bilang jangan pelan-pelan, jangan cepet-cepet gitu.
1: Karena saya tidak mau mengganggu rap kamu. Kamu sangat belajar di treasure sangat rap. Aduh, ya.
0: Ya udahlah ya teman peraduan. Nanti kita balik lagi. Coba.
1: Jadi teman peraduan, kalau kalian semua mau download aplikasi.
0: Aplikasi. Kok mau bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Application. Coba diulang, saya kasih satu kesempatan lagi. 1, 2, 3.
1: Oke teman peraduan, kalau kalian semuanya mau download aplikasi kita, bisa lewat era digit. Oke lah kita.
0: Udah. Pokoknya bye-bye. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2 ya. Stay tune.

0: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria.
1: Yes, teman dua masih bareng Fauzan dan Enggit tentunya.
0: Betul. Aduh, kayaknya hari ini jadi hari terhektikku di Sore Ceria sih.
2: Betul, saya rasa iya. Barusan karena pernah kita juga dapat narasumber.
0: Iya, karena kan biasa kau tidur Sore Ceria itu.
2: Oh, sangat berbohong. Saya pernah, tapi dua kali makanya Enggit. Sama yang kayak dapat dua kali narasum waktu puasa. Jadi tuh hari jam 4 sampai jam 5 itu Pak Ustadz, jam 5 jam 6 itu musik planner.
0: Oh, luar biasa. Ocang sudah melewati.
2: Kita sama itu hari.
0: Oh, saya lupa berarti.
2: Yang zoom.
0: Oh gitu, oke. Okay. Anyway, seperti biasa di Sore Ceria kalau hari Selasa kita ngobrolin soal musik-musik lagi. Fauzan, ya kan, kita ada di zona indie. Tapi hari ini tuh spesial sekali. Karena ini kita tiba-tiba langsung mendatangkan seseorang.
2: Jauh.
0: Saya belum tahu rumahnya sih. Nanti saya tanya deh rumahnya di mana.
2: Ya, maksud kok jauh karena nanti ini dia lomba di luar Makassar
0: bener
2: tentunya.
0: Sih, benar. Nanti pokoknya ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sebelum dia ini katanya udah mau berangkat.
2: Berangkut
0: barang-barang diangkut, berangkut gitu. Oke, kita langsung sapa aja deh. Halo, selamat malam.
3: Halo kak.
0: Halo.
2: Memang suara-suara musisi beda cok. Iya, kita kayak cemprengnya.
0: Tahu jika ya. Saya suara aku sama dia 11-15.
2: Gitu. Beda 4.
0: Beda 4. Kan enggak terlalu jauh gitu kalau
2: saya 1 sampai 10 lah ya.
0: Oke. Kita kedatangan ada Franciscus Brian. Kita panggilnya
3: Brian kak.
0: Brian. Aja. Oke. Okay. Brian apa kabar?
3: Baik kak.
2: Baik. Dan gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini?
3: Lancar juga.
2: Lancar. Jadi macet juga. Lumayan sih tadi.
0: Apa?
2: Lumayan apa? Bikin pusing.
0: Oke. Brian, ini adalah salah satu peserta grand final dari Gita Fest RRI 2026. Selamat ya, sudah masuk ke grand final.
2: Masuk grand final loh. Dan nanti di hari Kamis ya?
3: Iya kak, hari Kamis.
2: Hari Kamis langsung ke sana.
3: Besok berangkat.
0: Besok udah berangkat.
2: Gimana? Di Jakarta.
3: Jakarta kak?
2: Jakarta.
0: Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum mungkin masih belum tahu atau mungkin lupa apa? Soal Gita Fest 2026. Yes. Nah, jadi Gita Fest itu adalah festival Gita Indonesia yang resmi diselenggarakan ya untuk pertama kalinya sebagai ajang kompetisi nyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Yes. Gitu.
2: Jadi berarti lagu-lagu kayak nasional berarti yang nyanyikan yang kayak Indonesia Raya gitu.
3: Semuanya lagu nasional ya.
0: Lagu nasional.
2: Berapa yang dinyanyikan?
3: Ada 10 lagu. Jadi masing-masing satu lagu.
2: Oh, dari 10
3: peserta.
0: Oh, yang nanti grand final ini gitu ya.
2: Enggak ada yang kayak waktu kemarin semisal kalau ini nah semisal kalau Bintang Radio kan yang kayak ada lagu wajib, ada lagu
0: pilihan.
2: Satu pilihan. Ini enggak ada, Ji.
3: Dia enggak ada, Kak.
2: Oh, dia dia cuma satu
3: Ji. Jadi cuma satu.
2: Oh, baru satu kali nampil, Ji.
3: Satu kali nampil.
2: Berarti harus memang all
0: tapi,
2: in, bro.
0: Tapi kan prosesnya yang lumayan panjang kayaknya ya. Karena kalau enggak salah pendaftaran itu di bulan April ya. Kalau
3: enggak
0: salah bulan April.
2: Dan kemarin waktu lomba di sini berapa peserta? Waktu di Makassar?
3: Yang daftar di Makassar itu ada 5 orang pendaftar.
2: 5 orang pendaftar ya. Lumayan juga sih sebenarnya. Okay. Dan diambil 2 dari itu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Okay. Nah, Brian, gimana perasaannya kamu setelah dinyatakan lolos nih ke grand final Gita Fest 2026?
3: Awalnya sih enggak nyangka sih, Kak. Soalnya kayak ikutnya juga itu nggak ada persiapan.
0: Okay.
3: Biasanya kayak ada persiapan dulu. Tapi ini spontan karena audisinya juga kan kirim video.
0: Yeah.
3: Jadi beda sama yang kayak Bintang Radio yang ada audisi langsungnya live. Yes. Jadi ini nggak ada. Dan waktu itu ada 2 kali seleksi. Jadi daerah dulu baru ke semifinal. Nah itu lolos 2-2.
2: Berarti pada saat itu langsung ya? Langsung ada semifinalnya, langsung ada...
3: Iya, langsung.
2: Oh, langsung deh. Lumayan juga sih sebenarnya.
0: Nah, tapi kenapa sih dulu kemarin Brian tuh mau ikutan Gita Fest RRI 2026 gitu?
2: Dipanggil kah sama teman-teman atau bagaimana?
3: Awalnya tuh lihat di sosmed, Kak. Karena lewat. Nah, terus awalnya gak kepikiran mau ikut. Jadi aku skip. Terus di grup WhatsApp ada yang kirim katanya ayo kita ini ada RRI yang adakan. Nah jadi waktu itu udah selang beberapa hari udah mau penutupan. Jadi di situ kirim video dan langsung take video. Itu pun take videonya tengah malam kayaknya sekitar jam 1 malam baru oh, bikin videonya. Orang tidur.
2: Iya. Berarti emang kayak aplikasi saya deh coba bisa gitu ya.
0: Kemarin tuh lagu bawain lagu apa waktu bikin video itu?
3: Indonesia Tanah Air Beta deh kalau enggak salah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tanah Airku ya, Tanah Air.
0: Oke, oke. Berarti tuh emang sebegitu spontannya kemarin ikutan gitu ya. Yeah. Kayak udah ikut coba gitu ya. Tiba-tiba udah sampai di grand final lagi.
2: Iya. Yeah. Dan nanti di hari Kamis itu satu kali plus langsung kayak penyerahan segala
3: macam. Iya, langsung kan, ya. Jadi setelah semua tampil langsung pengumuman.
2: Dan disini. Berapa orang yang di sana yang masuk kok semua grand finalisnya?
3: 10 orang kak.
2: 10 orang. 10 orang. 5 cowok, 5 cowok.
3: Iya.
2: Oh, gitu konsepnya.
3: Jadi kayak bintang radio aja.
2: Saya kayak bintang radio. Oh,
0: oke. Okay. Berarti kalau yang dari perwakilan RRI Makassar itu ada dua ya?
3: Iya, dua kak. Langsung. Okay.
2: Langsung dua. Langsung tapi rata-rata jualan dua? Enggak ada.
0: Apa jenis? Dari setiap perwakilan, iya, setiap gitu. Perwakilan. Kayaknya enggak aja deh. Beda-beda kayaknya. Iya.
2: Berarti rezekinya RRI Makassar, dapat dua.
0: Iya, Raden Brian sama satu lagi.
3: Izzat.
0: Izzat. Yes. Saya tuh agak memang lemah di mengingat nama orang gitu ya.
2: Tapi muka tahu ya.
0: Tahu gitu. Oke. Okay. Nah, Brian kalau sekarang lagi sibuk apa aja?
3: Sekarang kuliah, Kak.
0: Kuliah.
3: Oh,
0: Oh, udah semester berapa?
3: Semester 6. Kebetulan lagi magang juga, Kak.
0: Oh, asyik. Wah, jadi gimana dong ini? Kamu udah harus berangkat. Berarti
2: lagi hektik-hektiknya ya?
0: Iya.
3: Tapi kemarin sempat izin juga di tempat magang, tapi dukung dari tempat magang.
2: Oh, oke. Okay. Apalagi kan ini sekarang lagi libur kuliah juga kan.
3: Iya. Udah libur.
2: Ya juga okay. Sih jadi lebih chill mungkin.
0: Ya tapi ya semangat lah ya di tengah hektik-hektik begini Brian udah harus berangkat lagi gitu. Nah, tapi gimana Brian di tengah mungkin Brian harus apa sih namanya tadi magang kuliah gitu. Terus kamu juga harus pastinya mempersiapkan banyak hal buat nanti grand final. Kira-kira persiapannya kamu nih apa aja Brian nanti?
3: Beberapa hari ini mungkin lebih ke persiapan vokal sih kak, lebih latihan terus, apalagi setelah pengumuman bahwa lolos ke Jakarta, jadi dari situ langsung latihan terus, dan juga lagunya itu kan diundi kan, jadi setelah pengumuman besoknya langsung pemilihan lagu, nah jadi setelah kita dikasih lagu masing-masing langsung latihan di situ, jadi latihan terus.
0: Oke.
2: Apalagi cuma satu ya, jadi
3: dialin. Satu.
2: Nah. Apa lagunya?
3: Nanti kalau lagunya
2: bisa dibocorkan enggak? Bisa, Ji.
3: Bisa.
2: Tahu-tahu kan pas di sana, Pi.
3: Dapat lagu Padamu Negeri, Kak.
2: Oh. Padamu Jamu Negeri. Jamu kok kayak penyanyi dong. Kau. Dia tengah menyanyi, tapi pas upacara. Oh, tapi pas semua.
0: Iya. Jadi enggak kedengaran di suaramu. Iya, betul. Berarti Brian persiapannya cuman beberapa hari terakhir ini gitu ya.
3: Kan pengumuman kemarin tuh kalau nggak salah hari Sabtu atau hari ya hari Sabtu kan. Jadi cuma beberapa hari untuk persiapan.
0: Iya, Sabtu, Minggu, Senin.
2: Tapi di luar Gita Fest apa maksudnya mengikuti menyanyi di tempat-tempat kan maksudnya kayak di kafe-kafe gitu-gitu.
3: Kalau nyanyi di kafe
2: di mana gitu.
3: Enggak ikut tapi ini anak Stufo.
0: Oh, ikut Stufo. Brian ikutan Stufo, RRI Studio Vokalia gitu ya.
2: Di olah Vokalia, di olah.
0: Oh, Brian udah berapa lama di Stufo?
3: Dari 2004 deh kak.
0: Oh udah berarti lumayan hampir 2 tahun ya kurang lebih ya. Oke. Okay. Dan Stufo memang menurutku tuh salah satu tempat untuk melatih diri tuh benar-benar semuanya dilatih gitu ya, all out semuanya.
2: Betul, dari apalagi kayak percaya diri.
0: Stage presence-nya juga diajar di sana, bukan cuma vokal gitu ya. Oke, nah. Jadi untuk Kak Brian sendiri kalau misalnya kita ngobrolin lagu nasional, lagu kebangsaan, kayaknya tuh menurutku beda ya dengan kita nyanyiin lagu-lagu biasa gitu. Yeah. Nah, kalau menurut Brian sendiri tantangan paling susah tuh apa sih kalau nyanyiin lagu kebangsaan kayak gini gitu?
3: Kalau tantangannya itu kan untuk lagu nasional itu kan pasti beda banget ya dari lagu-lagu pop biasanya. Dan juga kayak kalau nyanyi lagu nasional itu gak boleh terlalu banyak improvisasi, gak boleh banyak yang diubah-ubah.
0: Jadi
3: itu lebih ke penghayatan, cara kita menyampaikan lagunya itu bagaimana supaya bisa diterima di telinga orang-orang.
0: Yeah. Okay.
2: harus sesuai nadanya.
3: Iya,
0: benar-benar. Jadi itu salah satu tantangannya gitu ya. Karena biasanya Brian mungkin nyanyinya lagu
3: ya,
0: pop, ya gitu-gitu ya. Tiba-tiba lagu kebangsaan.
2: Keformal lah kalau jatuhnya ini.
0: Oke, terus kalau dari orang tua gimana, Brian? Mendengar kamu nanti bakalan berangkat tiba-tiba ke Jakarta Grand Final gitu.
3: Maksudnya kaget gak? Soalnya kan gak ada info ke, ya gak ada persiapan dan gak info ke mereka juga kalau ikut
0: ikutan
3: ini
0: ikut kemarin.
3: Ini. Ya gak ada gak. Jadi tiba-tiba aja kalau udah aku hari Rabu ke Jakarta.
0: Ya ampun.
3: Langsung.
0: Tapi sangat didukung sama
3: sangat didukung.
0: Orang tua. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita ngobrolin soal persiapan kamu yang mungkin cuman berapa hari ini gitu ya kan. Kira-kira ada gak sih kesulitannya kamu nih selama mempersiapkan keberangkatannya kamu nanti untuk ke Jakarta gitu, persiapan grand finalnya kamu? Apakah mungkin dari ini apa sih ngulik lagunya gitu? Karena kan ini undian juga gitu ya kan. Siapa tahu kayaknya belum Pak terlalu mendalam isi lagunya gitu atau gimana?
3: Oh iya, lebih ke lagunya juga
0: lagunya,
3: sih Kak.
0: Lagunya gitu ya.
3: Karena kan ini lagunya kan beda-beda. Jadi dari tahap audisi semifinal itu kan lagunya beda-beda.
0: Iya, betul.
3: Jadi
0: betul,
3: kayak
0: betul.
3: Dikasih kemarin diundi lagunya jadi dikasih lagu yang beda lagi. Jadi pasti harus lebih maksimal lagi ulik lagunya Kak.
0: Oh, tapi yang waktu kemarin-kemarin tuh lagunya juga diundi? Atau milih sendiri?
3: Milih sendiri Kak.
0: Oh, milih sendiri.
3: Kalau yang grand final baru diundi. Jadi itu pakai spin.
2: Berarti lebih jadi, bertantang.
0: Iya,
3: ya, jadi random dapat lagunya.
0: Benar. Walaupun memang sebenarnya lagunya tuh sering dinyanyikan lah ya, kita nyanyikan kalau
2: upacara
0: gitu. Tapi pasti beda lah kalau nanti udah dinyanyiin gitu ya. Nah, itu dia. Berarti memang harus lebih ke lagunya gitu ya.
2: Lagu sih.
0: Dan saya tuh biasanya kalau lagu kebangsaan ya. Kadang tiba-tiba harusnya liriknya ini tiba-tiba lompat ke sini.
2: Iya,
0: gitu. Itu tuh karena kayak mirip-mirip kayak gitu liriknya.
2: Iya, yes, betul. Baru yang kayak orang kan biasa anggap serius kalau apalagi lagu nasional
0: benar.
2: Jadi kita harus betul-betul mendalami lagunya.
0: Betul. Nah, kalau dari proses selama kamu dari awal nih Brian ya kan sampai ada di titik grand final sendiri nih, kira-kira saya juga mau tanya gimana support orang tua kamu? Tapi kamu juga enggak kasih tahu orang tua gitu ya. Tiba-tiba udah mau ke grand final. Tapi mungkin ada enggak sih orang-orang yang support kamu gitu dari awal kayak ikut Moko Brian, ikut Moko ini,
2: Gasmi
0: gitu ya. Karena kan Brian sempat kayak jangan miskip gitu.
2: Iya, sempat.
0: Nah, ternyata ikutan dan sampai di grand final ini gitu.
3: Yang mungkin teman-teman dari Stuho sendiri sih Kak yang suruh ikut apa gitu. Ada teman juga kemarin yang ikut Bintang Radio sama pelatih Stuvo Katnan sama RB kemarin yang menyarankan buat ikut aja. Kan gak ada salahnya kan untuk mencoba gitu.
0: Tapi Brian udah pernah ikut ini Bintang Radio atau belum?
3: Kemarin ikut.
0: Oke. Berarti siapa tahu nanti Brian ada rezekinya juga di Gita Fest ini. Siapa tahu dua-duanya perwakilan dari RRI Makassar membawa piala di RRI 2020.
2: RRI kan dua.
0: Iya.
2: Lumayan loh itu masuk ke change untuk dapatkan piala lumayan. Agak kayak gini ya.
0: Kayaknya Brian bilang aduh terpressure kok di sini gitu.
2: Karena dua ini yang datang.
0: Betul. Nah, tapi ngobrolin soal itu Brian, kalau dari kamu sendiri mungkin ada gak target nanti buat pencapaian kamu di Gita Fest RRI 2026 ini?
3: Mungkin kalau target sih pasti kita semua mau juara ya Kak.
0: Betul.
3: Tapi

0: mau tidak mau pasti
1: Nah, Brian kan nanti udah mau berangkat ya. Berarti berangkat ke Jakartanya hari apa?
2: Besok kan.
1: Oh, besok
2: nih. Besok berangkat hari
1: Rabu. Ayo besok, besok.
2: Kami sudah acara ya? Iya, kami sudah acara.
1: Oh, oke. Okay. Tapi semuanya udah prepare. Aman prepare-nya
2: Brian. Udah aman enggak? Aman.
1: Udah aman.
2: Sudah ya? Aman.
0: Langsung okay. Diterbangkan ya. Gua coy.
1: Grand final gitu ya.
3: Besok berangkatnya jam?
2: Besok jam 10 Kak jam berangkatnya.
3: Jam 10 pagi. Berarti sampai di sana ada latihan lagi.
2: Katanya sampai di sana itu bakal ini penentuan nomor urut untuk tampil.
1: Belum ya.
2: Soalnya iya belum
3: enggak. Ada ya. Berarti di sana baru penentuan nanti, baru mungkin tes-tes ini ya,
2: iya,
3: tes nanti panggung
2: sekarang. Tes panggungnya, tes panggung.
1: Oke. Okay. Oh, dan ternyata nanti di hari Kamis juga cukup banyak ininya ya,
2: iya, Kak,
1: cukup banyak
2: kegiatannya
1: ya. Iya. Brian udah dapat bocorannya kah untuk hari Kamis itu bakalan ngapain aja, ngapain Brian? Aja.
2: Belum sih Kak, mungkin besok sampai di sana itu baru di briefing Kak
1: gimana untuk. Oke.
0: Lumayan sih.
1: Semangat ya, soalnya kayaknya hari Kamis bakalan panjang. Sekali
2: proyeknya. Padat sekali enggak acaranya.
1: Iya, karena padat ininya randonnya tuh padat gitu ya. Iya.
3: Okay. Saya sudah dikirimin ini kayaknya saya juga
1: pergi. Jangan dong, oh, yang pergi kan Brian, bukan kamu. Mohon
3: saya kebetulan manajernya. Iya, lumayan dua di bawah Toh menang.
1: Dapat. Oh gitu. Iya. Cuman saya takutnya nanti justru kalau ada kamu agak
3: gagal.
1: Gimana ya, takutnya kayak gitu. Oke. Okay. Nah, Brian nanti kita bakal ngobrol lagi lebih panjang buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mau nanya-nanya sama Brian. Betul. Juga boleh.
3: Sekarang kita live di YouTube.
1: Bener. Ya kan? Pro 2 RR Makassar.
3: Kalian juga mau nanya di WhatsApp kita? Bisa banget di 0811410968. Di all social media kita.
1: Boleh.
3: Di RRI _ Pro Makassar. Dan tentunya aplikasi kita RRI Digital.
1: Oke, terima kasih Fauzan.

0: Masih di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, ada Fauzan dan juga masih ada Brian nih, yes. Teman Pro 2 yang besok udah mau berangkat ke grand final.
1: Mana besok Gita banget Fest. Lagi ya?
0: Bener.
1: Besok banget nih.
0: Iya, besok banget, yes. Nih ini. Pagi-pagi lagi
1: jam
0: gitu.
1: Jam 10, Cok. Mm-mm. Berarti kalau jam 10, tapi penerbangan berarti penerbangannya jam 10 juga enggak?
2: Jam 10 ya.
1: Parti sebelum jam 10 jam 8.
0: Tadi ditanya mau jam 7 atau jam 9. Jam 7 apa jam 9? Oh, saya jam 7 nih. Kasih dia mau cepat tidur. Oke. Nah, Brian, kamu kan mewakili nanti RRI Makassar, iya, gitu ya. Kalau nanti tuh di sana emang benar-benar cuman pure nanti nyanyi doang gitu ya, nyanyi si lagu itu ya. Tidak, iya, ada dibilang yang kayak harus mempresentasikan Makassar lagi. Nggak ada, Ji?
2: Nggak ada, ya. Jadi memang nyanyi.
0: Nyanyi gitu. Aja. Iya, kayaknya ya. Jadi pikiranku kayaknya aku bilang, oh siap. Karena kan maksudnya ini kayak Indonesia-Indonesia banget.
1: Iya, gitu.
0: Siapa tau nanti harus ada merepresentasikan dulu. Oh, Makassar tuh kayak gimana gitu.
1: Oh, iya,
0: siapa tahu.
1: Makassar tuh punya benteng Rotterdam.
0: Iya, misalnya.
1: Karena
0: kan harus, kayak maksudnya ini benar-benar kayak ngajakin anak muda tuh buat memang
1: lebih melirik lagi Indonesia seperti apa. Makanya, nah, mungkin dibuatkan event ini, karena betul. Mungkin juga menurutku nah, mungkin banyak anak-anak yang tidak hafal atau tidak tahu sama sekali lagu-lagu Indonesia
0: gitu ya,
1: mungkin salah satunya padamu negeri ya.
2: Iya, Kak.
1: Padamu negeri, syukur. Mungkin banyak yang tidak
0: Cuma
1: tahu.
0: Coba aku kasih tau Kak, judul-judul tak, saya takut nyanyi.
1: Sumpah, saya juga.
0: Nah, untuk kali ini kan Gita Fest RRI 2026 itu ada temanya Teman Pro 2, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Makanya ini tuh kayak menurutku
1: irama.
0: Maksudnya mungkin akan benar-benar ngebahas soal Indonesia gitu. Ternyata apalagi di sana benar-benar menyanyikan yang satu lagu itu ya.
2: Iya,
0: berarti singkat banget sebenarnya waktunya, tapi persiapannya itu yang luar biasa,
2: iya,
0: ya kan, benar. Nah, kira-kira nih Brian, nanti di kesempatan kamu masuk ke grand final ini, yeah, gitu ya kan, apa sih mungkin yang pengen kamu tunjukin gitu ke teman-teman kamu, orang-orang sekitar kamu gitu? Mungkin kayak, oh saya salah satu ini nih anak muda yang bisa menjadi role model gitu. Ayo buat teman-teman di luaran sana mungkin kayak, ayo kita harus benar-benar juga untuk mencintai Indonesia gitu. Gimana nih Brian? Apa untuk mengajak teman-teman Pro 2 tuh untuk bisa selalu mengasah kemampuannya gitu. Karena kan tadi Brian benar-benar hampir nge-skip kayaknya Gita Fest ini gitu. Tapi ternyata menurut Brian ya siapa tahu ada rezeki juga di sini gitu ya kan. Nah, itu gimana nih Brian buat kamu tuh bisa ngajakin teman-teman Pro 2 gitu.
2: Ya mungkin buat teman-teman jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan sih ya kan. Hal yang belum kita coba itu belum tentu
0: susah belum, untuk ya, dan tidak bisa dilalui gitu ya.
2: Jadi kalau buat teman-teman semua, kalau ada hal itu jangan langsung coba aja. Jangan buat jangan nunda-nunda dulu. Karena kayak aku hampir skip
0: gitu ya. Tapi ternyata ada kemauan itu jauh lebih besar lagi daripada mungkin itu langsung menepis ke mageran mungkin waktu itu ya, lagi mager, jangan bisa skip dulu. Tapi keinginan di dalam hati itu tetap ada gitu ya Brian ya. Oke, nah Brian, kamu tuh udah nyanyi dari umur berapa sih?
2: Kalau nyanyi dari kecil Kak, tapi aktif nyanyinya itu dari SMA.
0: Oh, SMA.
1: Iya.
2: Kalau
1: mendalaminya ya.
2: Iya, jadi kalau dari kecil memang bisa nyanyi, tapi nggak pernah yang tampil. Jadi sekedar nyanyi aja. Tapi kalau untuk yang udah mulai naik ke panggung itu dari SMA. Kan.
1: Tapi dari keluarga ada yang penyanyi juga atau
2: nggak ada.
0: Bener-bener Brian doang.
2: Iya.
1: Oh, kan biasanya kayak ada memang.
0: Iya,
1: mungkin
0: biasanya ada turun menurun gitu. Tapi mama aku bisa nyanyi, bapak aku bisa, saya enggak bisa.
1: Tapi tenis main bisa kan?
0: Jangan dibahas dong. Gitu ya. Tapi Brian, siapa yang orang pertama yang ngeh kalau oh kayaknya Brian ini ada potensi bisa nyanyi gitu?
2: Mungkin dari kedua orang tua sih Kak. Cuman ya dari sayanya yang enggak, ya dulu tuh enggak pede Kak kalau nyanyi. Jadi suka malu-malu. Nah waktu SMA itu ada acara FLS 2N dulu, yang sekarang sudah FLS 3N namanya kan. Nah jadi dulu di ada audisi di sekolah, jadi disuruh ikut. Nah ternyata di situ bisa juara satu wakili provinsi Sulawesi Barat ke nasional. Jadi dari situ udah mau ikut-ikut terus.
1: Tapi role model kamu di penyanyi siapa?
0: Jangan sebut nama saya loh. Saya bukan musisi soalnya.
1: Jangan sebut
0: nama
1: Isan. Jangan. Kalau di luar siapa?
0: Penyanyi yang paling kamu suka deh gitu Brian. Yang paling sering kamu dengerin lagunya gitu sebagai
2: ini. Ziva kak.
0: Ziva Magnolia.
1: Ku menanti kau tuh kembali.
0: Ih, Keisha itu sembarang. Ih.
1: Saya salah. Saya
0: itu Keisha Lebron.
1: Cukup yang mana sih?
2: Ya cukup itu kan.
1: Cukup. Ini salah apa?
0: Jangan dikasih nyanyi pilihan. Pilihan yang ter. Nah itu Ziva. Kau nih tiba-tiba ke Keisha Lebron kan.
1: Sumpah di kepala aku lo itu.
0: Iya. Ziva.
1: Iya kak. Kalau di Indonesia.
2: Iya.
1: Kalau yang di luar deh.
0: Luar RRI maksudnya. Luar negeri ada gak?
2: Kalau luar negeri Bruno Mars.
0: Coba lagunya. Apa tuh?
1: Look at apa gitu.
0: Ya udah deh.
1: Sudah
0: deh.
1: Saya ada tanya siapa?
0: Jangan. Kenapa Ziva sama Bruno Mars, Brian?
2: Mungkin lebih ke cocok aja sama lagunya kak. Biasa mereka kan kayak kalau Ziva biasa R&B.
1: Kenapa sih masih malu ya?
0: Kalau saya sih, kalau saya jadi kau sebentar ini, kalau sudah upload Syahrul di YouTube, ku hapus. Saya jadi kau.
1: Tapi dari semua lagu Ziva yang paling suka didengar?
2: Cukup gak?
0: Cukup. Coba bing, nyanyikan bing sendiri.
1: Iya, saya kelupa.
0: Salah-salah kak, kurasa deh cukup-cukup itu.
2: Ref.
0: Hargai. Tadi bagaimana nada aku sih cukup.
1: Sudah cukup nih. Sampai situ sudah cukup ya. Kalau Bruno
2: yang baru-baru kayak yang Rizky Ral, yang
0: Rizky Doll.
1: Caca sih bagus.
0: Caca Marica. Hehehe.
1: Aduh, bisa salah satu lagu dari nasional.
0: Iya
1: kan. Apa ada cita-cita kah untuk menyanyi di luar negeri atau mungkin bikin single?
2: Mungkin ini? Mau
1: masuk album. Dari tadi ini kusuri nih album ini penyanyiku ini penyanyiku. Narsumku.
2: Mungkin masih ini kak, masih kalau untuk jadi penyanyi mungkin masih perlu banyak belajar lagi kak.
1: Kalau yang penting PD aja dulu.
0: Tapi Brian tuh kan juga salah satu jebolan dari Stufo ya. Tapi Brian udah benar-benar selesai. Stufo kan tuh kayak misalnya kita harus ngikutin dulu sampai ke grand final. Baru disebutnya anak Stufo gitu ya. Jebolan Stufo.
1: Brian kan udah panitia-panitia gitu kan juga.
2: Iya, udah selesai ya. Saya Stufo angkatan 25, Kak.
0: 25.
2: Sekarang sudah 27.
1: Oh, karena kan dia tuh kan angkatan 2024, otomatis dia di 25.
0: 25 tuh sama Fikar bukan?
2: Beda kak. Fikar dia lebih senior.
0: Oh, lagi. Dia udah Megantropus pada zaman Nipus ternyata ya. Udah lama dia.
1: Iya. Sama Ferry.
2: Enggak.
1: Bukan ya?
2: Bukan.
1: Siapa? Sama ya dia ya? Kau tanya jelas ya?
2: Iya enggak. Lebih senior lagi.
0: Berarti Brian udah selesai. Maksudnya udah menjadi salah satu bagian dari Stufo gitu ya. Kan kemarin tuh di Stufo kamu gabung dari tahun?
2: Tahun 2024. 24,
0: 2024. Tapi maksudnya udah benar-benar itu tuh 2024 pertama kali nyoba dan langsung lolos apa?
2: Iya.
0: Sebelumnya udah pernah.
2: Pertama kali coba kan?
0: Oh, pertama kali coba.
1: Langsung. Dan kemarin
0: lolos ya?
1: Apa pemenang
2: yang
1: waktu 2020?
0: Maksudnya Brian tuh waktu di grand final itu juara berapa?
2: Harapan satu kak.
0: Harapan satu. Gak apa-apa daripada saya cuma harapan orang tua saya. Gak selesai-selesai lagi harapannya
1: itu
0: gitu.
1: Bersyukur.
0: Nah Brian, apa sih yang kamu dapetin di Stufo gitu? Pembelajaran apa yang menurut kamu tuh kayaknya Stufo tuh bagusnya karena gini kak gitu. Itu gimana tuh Brian?
2: Mungkin banyak berterima kasih juga sih buat Stufo kak. Soalnya kayak setelah saya masuk di Stufo itu saya lebih banyak berkembang dalam bernyanyi. Karena awalnya yang saya biasanya cuma nyanyi-nyanyi biasa. Setelah ikut Stufo itu kayak sudah tahu, oh kalau kita nyanyi itu kita tuh penempatan buat enakin lagunya tuh di mana. Dan juga kan di Stufo itu ada beberapa kali babakannya kak.
0: Iya, betul.
2: Jadi kayak kita di challenge buat bukan cuma nyanyi lagu pop doang, tapi di challenge buat bisa nyanyi beberapa genre lagu.
1: Harus keluar jadi, dari
2: zona nyaman zona ya.
0: Itu saya mengikuti banget soalnya aku tuh salah satu juri. Tapi juri bayangan. Iya, saya di belakang aja.
1: Di belakang aja.
0: Iya. Nanti kalau misalnya ada penilaianku tinggal saya kasih ini nah penilaianku.
1: Orang dalam.
0: Karena benar-benar kayak dangdut juga iya gitu kak. Ya kan.
2: Jadi semua.
0: Oke, itu tahun 2024 berarti ya. Yes. Lumayan udah lama.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi kalau Soka dengar nih, Sufi tuh kayak yang saya respectku tuh karena kayak dia ini apa nih kepercayaan dirinya orang.
0: Iya,
1: yang benar. Mungkin yang kayak introvert segala macam tapi gara-gara masuk di Stufo jadi percaya diri, jadi pede ke intinya.
0: Iya, benar-benar. Gitu. Terus kalau perubahan dari diri kamu sendiri Brian setelah gabung di Stufo tuh apa aja?
2: Banyak sih kak dalam gaya bernyanyi ya kak. Dulu sebelum masuk Stufo itu mungkin kalau di atas panggung pasti kaku, kaku sekali. Dan setelah ikut Stufo itu dalam kan diajarin juga kan supaya gak kaku, bagaimana cara di atas panggung biar gak cuma di tengah doang menguasai panggung. Jadi semua diajar kak. Jadi setelah masuk Stufo itu saya dapat semua itu. Jadi bukan cuma bagaimana cara bernyanyi, tapi diperhatikan semua bagaimana supaya kita tuh di atas panggung enak dilihat. Jadi bukan cuma suara enak, tapi bagaimana caranya supaya orang yang nonton kita itu juga kayak nyaman liatnya.
0: Nah itu dia tadi yang menurutku salah satu kelebihan dari Stufo tuh itu ya, karena benar-benar diajarin semuanya gitu.
2: Semuanya.
0: Jadi kalau keluar tuh jadi mi gitu.
2: Iya,
0: ya. Panggungnya dikuasain vokal ya, kalau vokal tidak usah ditanya
1: sih,
0: gitu.
1: Karena kan saya memegang 2 tahun kameramen ya.
0: Oh iya,
1: saya melihat sekali. Kan saya melihat angkatannya dia.
0: Oh gitu. Kamu juga megang tropos pale jam
1: gitu kayaknya. Iya, dan itu capek karena kan capek dari pagi Pak sampai malamnya kan belum memberi piagam segala macam karena sebanyak itu juga orang-orang di Stufo kan.
0: Oke. Nah, Brian kita balik ke prosesnya kamu selama mengikuti rangkaian dari mulai pendaftaran sampai sekarang udah grand final. Kemarin tuh mungkin ada nggak sih Brian kesulitannya kamu gitu selama mengikuti proses-proses dari apa sih ya, pendaftaran terus apa lagi dia tuh Brian?
2: Pertama pendaftaran baru semifinal.
0: Semifinal. Nah, itu menurut kamu kesulitan kamu tuh apa aja Brian selama mengikuti itu?
2: Kesulitannya mungkin lebih ke proses rekam videonya kak.
0: Bener-bener. Tapi kalau menurut kamu tuh lebih enakan apa sih namanya tuh pendaftaran yang kayak gitu yang ngirim video gitu atau mending langsung aja?
2: Kalau saya lebih ke langsung saja.
0: Langsung aja gitu.
2: Ya soalnya kalau maksudnya langsung yang nyanyi live. Karena kalau nyanyi yang kirim video itu pasti kayak kita dengar-dengar terus. Jadi kayak
1: biasanya kayak jelek.
2: Iya. Jadi kayak capek ulang-ulang terus.
1: Mungkin OVT mungkin ya juga kalau misalnya kayak kita nonton lagi, kita nonton lagi, kita nonton lagi. Jadi tidak jadi kapan untuk dikirim.
2: Iya.
0: Itu gitu ya. Jadi mending udah satu kali aja. Iya betul.
1: Terima tidak diterimanya ya udah.
0: Oke. Nah, Brian kira-kira kan kamu nanti ini udah mau berangkat nih besok ke grand final. Kira-kira ada enggak sih pesan yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang yang udah mendukung kamu gitu sejauh ini? Apalagi tadi mungkin Stufo dan lain-lain gitu. Apalagi kemarin kalau enggak salah tuh ada ininya ya, ada votingnya juga ya.
2: Iya ada.
0: Nah
2: gak?
0: Itu gimana tuh apa yang pengen kamu sampaikan Brian?
1: Kan dia nangis.
0: Silakan Brian.
2: Mau nyampaikan terima kasih buat teman-teman semua yang udah bantu doa, dukungan dan vote juga dari awal audisi sampai masuk ke grand final Gita Fest. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat mohon doa dan dukungan lagi untuk di grand final. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik.
0: Amin.
1: Dan votingnya di mana?
2: Votingnya itu di website gitafest.id kak.
1: Ah, caranya gitu caranya.
2: Ya. Oh iya caranya. Nah.
1: Orang tahu.
2: Caranya masuk ke website gitafest.id, mm-hmm. kemudian login, mm-hmm. kemudian cari nama saya Franciscus Brian.
0: Itu
1: dan
0: dia.
1: Kalau salah latih ini kamu sekarang peringkat 1. Ais.
0: Oh, iya. Jadi kita harus langsung bisa klik di vote sekarang, uh-huh. nanti tinggal dicari namanya Brian. Franciscus
1: apalagi
0: Brian.
1: Dia mewakili Makassar.
0: Betul.
1: Jadi semua diharap untuk voting.
0: Yes, pokoknya harus, nah harus, harus ini yang nonton harus betul-betul.
1: Kalau bisa.
0: Saya abis ini langsung mau daftar langsung vote Brian.
1: Oh daftar dulu ya?
0: Iya harus nah, daftar ya, dulu dong. Benar. Oke. Nah terus kira-kira nih Brian kalau misalnya nanti kamu berhasil membawa pulang gelar juara gitu ya kan? Siapa yang pengen face. Kamu persembahkan juara kamu itu untuk siapa, Brian?
1: Makasih ya.
0: Pedenya.
1: Pede
0: banget deh. Apa nih, Brian? Sama siapa gitu? Orang tua kah atau stufo gitu? Oh. Ya?
1: Atau pacar mungkin pacar? Ya.
2: Mungkin pertama orang tua.
1: Tetap ya.
2: Kemudian ke RRI Makassar. Kemudian stufo.
0: Oke, orang tua RRI Makassar. Stufo. Kita juga sebagai mewakili RRI Makassar terima kasih banyak buat Brian karena kemarin setelah nge-skip langsung mendaftar dan menjadi perwakilan dari RRI Makassar.
1: Kita doakan yang terbaik ya nanti.
0: Iya.
1: Dan lancar di sana.
0: Betul.
1: Karena satu kali tampil juga jadi pasti harus all in.
0: Benar, benar, benar. Brian, aku boleh tidak minta kamu menyanyi?
1: Yes.
0: Mungkin lagu lagu apa sih namanya waktu kamu pendaftaran sedikit aja biar kita dengerin suara.
1: Satu lagu
0: enggak
1: sih?
0: Saya dari Brian dia biar satu dua lagu lagi bisa gini.
1: Kayaknya sampai jam 7 Brian. Sampai jam 8 nih satu lagu lah.
0: Iya.
2: Boleh gak?
0: Oke, udah siap? Atau kita nunggu besok aja nih Brian?
1: Jangan dia.
0: Iya besok udah mau berangkat ya. Oke. Oke.
2: Langsung gak?
0: Boleh.
1: Tuh, enggak.

0: Merinding.
1: Respect. Ya, satu lagi syukur. Nama syukur.
0: Sudah. Kita harus menjaga pita suaranya.
1: Oh iya betul.
0: Iya, karena nanti
1: buat makanya kita kasih air.
0: Terima kasih ya sudah memberikan air ya. Oke, pokoknya semangat buat Brian ya. Semoga
1: sukses besok. Iya. Lusa, Deng.
0: Lusa. Yeah. Pokoknya yang paling penting adalah selama sampai tujuan di Jakarta lancar-lancar semuanya, jaga kesehatan. Bener. Kesehatan tuh nomor satu karena kalau kurang fit tuh jadinya ke bawah semua ya, Brian ya.
1: Jangan overfit lah ya.
2: Iya kan. Okay.
1: Kurang-kurang itu deh.
0: Benar. Terakhir Brian, kan kamu udah lumayan lama nih di dunia tarik suara gitu ya. Mungkin apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman Pro 2, anak-anak muda di sana yang mungkin masih kurang pede nih Brian sama apa yang
1: suaranya
0: dia punya. Iya mungkin kayak dia tahu mi dirinya bilang bisa nyanyi gitu, tapi kayak itu mi kurang pede, masih malu-malu untuk mau menunjukkan bakatnya. Kalau kau enggak usah mi, mending dipendam saja kalau kau.
1: Oke, siap.
0: Gimana nih Brian?
2: Mungkin buat teman-teman semua itu harus lebih membangun lagi kepercayaan dirinya. Jangan karena insecure duluan jadi takut buat mencoba suatu hal. Jadi saya juga dulu awalnya begitu. Jadi mungkin karena kurang pede, jadi melihat teman-teman di luar sana itu seumuran saya sudah berani buat tampil di mana-mana, tapi karena saya merasa masih kurang. Jadi buat teman-teman semua, jangan harus mulai dari nol, berkembang harus bertahap. Jadi bukan berarti kita bisa langsung bisa. Jadi harus melalui proses belajar dulu supaya bisa mencapai suatu hal.
0: Wow, luar biasa.
1: Itu dia.
0: Oke, terakhir Brian ajakin teman Pro 2 buat dukung kamu. Saksiin kamu nanti di hari Kamis, Brian.
1: Dan itu live nanti ya?
0: Iya,
2: live YouTube. Ya,
1: Kasih tahu deh sekarang ya.
2: Jadi buat teman-teman Pro 2 semua, jangan lupa buat nonton saya dan jangan lupa buat dukung saya di Gita Fest 2026 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.
0: Oke, teman Pro 2, jadi saksiin ya, ini bisa kamu nonton di YouTube RRI Net Official. Nah, iya betul, dan juga nanti bakalan relay di Pro 2 seluruh Indonesia di hari Kamis 11 Juni 2026 jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Itu live dari auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Oke.
1: Mungkin tidak sempat untuk nonton di YouTube.
0: Bisa dengerin Pro 2
1: nanti.
0: Betul. Oke, kalau begitu sekali lagi semangat buat Brian. Thank you untuk kehadirannya hari ini. Walaupun besok udah harus berangkat ya.
1: Betul.
0: Kamu harus istirahat malam hari ini, Brian. Sukses terus ya, Brian. Semangat, pokoknya apapun yang terjadi, do your best.
1: Yes. Okay. Kita juga pamit ya.
0: Betul, kita juga udah harus pamit. Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin kita siaran hari ini.
1: Dari jam 4 tentunya sampai jam 8.
0: Betul, nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Naura lagi.
1: Tapi,
0: dan pastinya nanti ada
1: music, live chat tentunya.
0: Okay.
1: Begitu, Fosan pamit.
0: Enggi pamit.
1: See you, bye-bye untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit.
0: Brian juga pamit.
1: Yes, thank you.
0: Bye-bye, Brian.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget,
1: karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Ini enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya, itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman perdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Jadi,
1: dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak kayaknya seru deh. Let's just try it.
0: Iya. Meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman perdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman perdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produk seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tau juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Oke. Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: So
1: I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, dibalik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan. Lebih kayak girl power, yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa
0: tapi
1: yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan aja. Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di-clip nanti ya.
1: Clip that.
0: Di-clip ya. Tapi dari

0: my god, should I like sing the whole song and kayak gitu sih? Ternyata bisa-bisa aja sih,
1: bisa-bisa aja,
0: aja
1: ya?
0: Sih gaya rap style chill-chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget ya?
1: Cocok banget
0: aku
1: ternyata ya.
0: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
1: Tapi selama lagu ini Cassindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
0: Jujur, like dia baik banget sih Cassindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wah gila.
0: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan kayak, Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
0: Jujur iya.
1: Maksudnya
0: sih.
1: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan kayak, wow.
0: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya?
0: Yeah, maybe ya.
1: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
0: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
0: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
0: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should the Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
1: Iya.
0: Tapi gak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
1: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah, itu teman Pro 2. Kayak lu penasaran gak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
0: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Should the Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Yeah,
0: she's... Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
3: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke. Okay.
1: Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Oke.
1: Okay. Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Oke.
1: Okay. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
3: Iya benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin adlibs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak
0: juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
3: Iya,
1: begitu. Ini sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar.
2: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
2: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
3: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi gak sih sebenarnya?
1: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke. Okay.
3: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes, yes.
1: biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA, WA call. Ya.
3: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Satu kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh. Dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak gak? Kalau menurut Kak Cindy banyak gak struggle-nya sebenarnya?
1: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses gak pernah ada kayak sesuatu yang aku gak suka atau gak, sesuatu yang aku gak cocok gitu.
0: Okay.
1: Kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Ah, so happy. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru gak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren.
2: Norak lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
3: want you back
1: beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih, memang mau.
3: Lebih kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things nggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: We shot a TikTok dance.
0: Ya, serius?
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak.
0: Oh.
3: Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, okay. Jadi itu pertama kali.
2: Apa sih, Sumantri ya, mau gak soalnya?
3: Kak Adis.
2: Ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
1: Iya,
2: Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok.
0: Nice. Dan. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. Mm-hmm. I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making gitu.
0: Okay.
3: Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
3: Terus akhirnya ketemu, terus habis ada bonding untuk konten tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Gak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebenernya gitu.
3: Iya.
2: Ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
2: Gak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
2: Competitive, yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu, maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
2: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
3: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
3: Biar lebih confident.
0: Okay.
3: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu loh.
0: Lebih baik
3: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
3: itu
0: karena
3: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget,
3: banyak
0: gak sih?
3: Banget.
0: Iya,
3: udah gak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Jadi kalau dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa bentar lagi tunggu aja gak.
3: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Belum pernah,
0: jangan sampai.
3: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
2: Ya, soalnya dia skater girl.
0: Dia skater sih ya.
3: Main skateboard. Yeah.
0: Skateboard juga.
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
3: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So
3: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran ke sini.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self-love, self-respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Semoga
0: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: Juli.
0: Oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak, belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga.
1: Okay. Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman pro 2 gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Nah, oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisandara pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye. Okay, guys.
0: Oke, bye-bye teman pro 2. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jaga malam hari ini teman.

tentunya kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, buruan di-download di App Store atau di Play Store HP kamu, karena aktivasi aplikasinya itu gratis. Dan bukan cuma bisa dengerin kita secara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita masih ngebahas tentang komunitas Jalan Bareng Makassar yang digagas oleh Raffi. Nah, katanya nih lahirnya komunitas ini berangkat dari keresahan terhadap kondisi kota Makassar yang dinilai belum ramah bagi pejalan kaki. Jadi

jalan kaki sendirian, misalnya kita mau jiki ke minimarket atau ke tempat makan jalan kaki, orang kayak kasihan lihat Ki gitu loh. Padahal sebenarnya ya karena kita memang lagi mau jalan kaki

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Aduh, HP. Guys. Wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Siaran langsung ke ini. Guys. Merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton siaran langsung ku. Sini ke dulu bantu, Kodong. Bantu ke Jalan Lentera sekarang. Pak.
1: Sini dulu, Pak. Sudah dulu itu. Jangan-jangan siaran langsung di situ. Bantu dulu. Ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.

0: 98 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2 di malam Rabu. Katanya orang malam Rabu, malam kelabu. Nah, di malam hari ini di notifikasi malam, kita punya pembahasan menarik buat kamu yang mungkin punya trauma atau punya cara untuk melupakan masa lalu. Nanti kita spill gimana caranya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dikombinasikan dengan meditasi ternyata manfaatnya lebih besar. Gimana menurut teman Pro 2? Kalau meditasi digabung sama aerobik gimana ya? Aerobik kan

Tapi katanya memang olahraga itu bisa jadi jalan yang ampuh untuk melupakan banyak trauma di masa lalu. Nah, kalau teman Pro2 sendiri versi kamu nih, kira-kira gimana caranya kamu menghilangkan trauma?

tanpa sadar sebenarnya kita melakukan hal-hal seperti itu ya untuk ingin lari dari sesuatu mungkin. Nah, boleh di-sharing sama Nora malam hari ini, teman Pro 2, di 0811 4109 68, atau boleh juga lewat Instagram.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dung tung tung.
1: Eh, lo kenapa, Jack?
2: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
3: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
4: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
2: Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
5: Kak, aku mau cerita.

Seperti meletus merupakan sebuah fenomena yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Saat fenomena gunung meletus, terdapat lava atau lahar yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi. Lalu, apa perbedaan di antara lahar dan lava? Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gravitasi dan kemiringan lereng. Pada umumnya, kebanyakan orang sering menyamakan istilah lahar dengan lava, padahal keduanya berbeda. Lava adalah magma yang dikeluarkan dari bagian dalam planet terestrial seperti bumi atau bulan ke permukaannya. Lava dapat dikeluarkan melalui erupsi di gunung api atau melalui retakan di kerak bumi, di darat atau di bawah permukaan laut. Biasanya pada suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Bantuan vulkanik hasil pendinginan selanjutnya juga sering disebut lava. Lava tersebut dari bahasa Italia dan mungkin juga berasal dari kata Latin labus yang berarti jatuh atau meluncur. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan ketika erupsi gunung api Vesuvius pada tahun 1737 yang ditulis oleh Francesco Serrao. Serrao menggambarkan aliran berapi-api sebagai analogi aliran air dan lumpur di sisi gunung api setelah terjadi erupsi.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Teman terbaik kamu.

Ada inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari jalan regulannya nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan yang bertugas pagi ini juga tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

foto-foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Terus. Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Semalam aku 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Teman Pro 2 jam 6 di hari Rabu ini aku bakal mulai nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 nanti, ya kan? Aku lagi flu berat banget, hidung lagi gatal banget, tenggorokan lagi gatal banget nih teman Pro 2. Ya, aku enggak tahu kenapa, tapi memang kayaknya orang di sekitar kita tuh pada flu-flu semua ya. Jadi wajar kalau kita juga terkena flu teman Pro 2, ya. Dan habis ini aku bakal update informasi kesehatan. Apakah yang aku pengen bahas di hari ini, nantilah ya, aku bakal balik lagi untuk menyapa kamu. Tapi kamu enjoy dulu lagu-lagu yang enak yang udah disiapin sama musik dari terkita.
2: Krik krik

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi di Separa Teman Pro 2. Karena aku lagi flu berat dan aku yakin aku gak sendirian. Tapi mungkin banyak dari kamu juga yang merasakan seperti aku gitu ya. Di kemarau ini justru emang gak tahu ya, justru orang lagi pada flu gitu di kemarau-kemarau ini. Padahal biasanya musim hujan gitu ya baru flu, tapi di musim kemarau ini ternyata memang banyak yang flu juga gitu loh, seperti aku semisalnya. Jadi beberapa aku rekomendasikan ini dari silumhospital.com. Ini ada obat flu alami katanya untuk membantu meredakan gejala flu ya. Yang pertama ada sup ayam. Jadi ini supnya bisa kamu masak dari daging ayam dan sayuran yang memang tidak cuma menghangatkan tubuh kamu tapi juga membantu memperlambat pergerakan atau migrasi neutrofil di dalam tubuh gitu. Kalau kamu belum tahu, sama seperti aku tadinya ya kan, belum tahu neutrofil itu apa. Jadi ini salah satu jenis sel darah putih yang memang fungsinya untuk membantu melindungi tubuh kamu dari serangan infeksi. Jadi saat kamu bergerak secara perlahan, si neutrofil dapat lebih berfokus ke bagian tubuh yang terdapat infeksi. Jadi mampu mempercepat proses pemulihan berbagai penyakit termasuk flu gitu. Selain sup, kamu juga bisa konsumsi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,8 ini ada Prodo FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi apa yang bisa kita lakukan teman Pro 2 ketika flu seperti aku datang menyerang. Dan memang rata-rata tuh ya yang terkena flu itu jadinya sembuhnya lebih lama gitu, gak tahu kenapa ya, dan jauh lebih parah. Karena aku punya di rumah juga ada papa yang flu itu, sampai sekarang beliau tuh kayak masih yang bersin-bersin gitu, padahal udah hampir semingguan gitu. Bahkan kayak sempat ngelewatin satu minggu tuh bubur aja gitu, gak ada selera yang lain. So memang penting banget flu ini menurut aku ya, ini pribadi aku, untuk makan makanan yang memang kita pengen. Karena kalau kita udah sakit, udah gak bahagia, gimana mau sembuh gitu. Yang paling penting adalah bahagia. Jadi order makanan yang kamu suka, bikin makanan yang kamu suka gitu. Ada bagusnya juga yang makanan-makanan yang bikin sehat. Kayak tadi kita udah bahas banyak ya, ada makanan beta kulukan, sup ayam. Ini juga bisa kamu tambahin makanan-makanan yang ada probiotiknya. Jadi karena probiotik ini bakteri baik yang membantu melindungi serta memelihara kesehatan sistem pencernaan kamu, ternyata makanan yang mengandung probiotik ini percaya juga membantu meningkatkan sistem imun tubuh secara keseluruhan. Karena penting ya untuk konsumsi makanan yang mengandung probiotik ini secukupnya untuk membantu mengoptimalkan proses penyembuhan flu kamu. Beberapa jenis makanan yang mengandung probiotik ada yogurt, kefir, tempe, acar, dan lain-lain. Teh madu sama lemon juga, yang suka lemon tea ini jangan yang ice ya, yang hangat itu. Itu bisa juga membantu memperkuat sistem imun tubuh kamu dan melawan berbagai patogen penyebab penyakit gitu. Apalagi flu kan, karena si madu dan lemon ini mengandung vitamin C yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kamu secara keseluruhan. Tapi hindari menggunakan madu untuk mengatasi flu dan batuk, apalagi pilek di bayi yang usianya di bawah 1 tahun, karena ini justru meningkatkan resiko terjadinya botulisme, ya kan, yang berbahaya untuk bayi-bayi apalagi di bawah usia 1 tahun. Ya, kalau kamu pecinta buah-buahan, aku saranin konsumsi buah-buahan yang kadar vitamin C-nya banyak, yang tinggi, dan ini bisa membantu mempercepat penyembuhan flu kamu. Ya, jeruk, berry, apalagi semangka maybe ya. Pokoknya yang banyak vitamin C-nya gitu ya. Ada beberapa lagi cara-caranya untuk mengatasi flu secara alami. Jangan kemana-mana, habis ini kita share satu-satu untuk kamu.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

90,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Setelah makanan yang ataupun buah-buahan yang kita konsumsi untuk meringankan gejala flu, ada lagi nih ternyata alternatif lain seperti mandi air hangat ini, atau menghirup uap. Ini dipercaya untuk memang membantu meredakan gejala hidung tersumbat akibat flu, karena air hangat ini bisa membantu mencairkan lendir yang menyumbat hidung kamu dan menyumbat saluran pernapasan biasanya terjadi di penderita flu. Nah, virus flu juga cenderung lebih mudah menyebar di ruangan atau lingkungan udara yang kering. Karena itu penting banget untuk kamu menjaga kelembaban udara di lingkungan sekitar untuk memang meminimalkan resiko penyebaran patogen sekaligus membantu meredakan gejala flu kamu. Bila berada di ruangan, pakai humidifier untuk menjaga kelembaban udara gitu ya. Istirahat yang cukup penting banget juga teman padua, ini untuk memastikan tubuh kamu memperoleh waktu istirahat yang cukup. Pastikan juga untuk mencukupi waktu tidur yaitu selama kurang lebih ya 8-9 jam setiap malam untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi bukan kamu tidurnya tengah malam terus bangunnya nanti siang gitu. Yang penting 8-9 jam itu bukan ya. Tetap di jam tidur orang biasanya aja di 8-9 jam. Perbanyak minum air putih juga minimal 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari untuk mencegah terjadinya dehidrasi selama kamu menderita flu ya. Kama, ini juga membantu untuk hidung yang tersumbat adalah tidur dengan posisi kepala yang lebih tinggi daripada tubuh kamu. Karena ini membantu banget untuk meredakan gejala hidung tersumbat akibat flu, serta melancarkan aliran udara dari hidung menuju saluran pernafasan. Semoga membantu, semoga cepat sembuh semuanya, semoga kita sehat-sehat kembali dan beraktivitas kembali gitu dengan normal ya. Habis ini aku bakal spill lagu pilihan kamu, teman-teman, seperti biasa, dua lagu Indonesia, lagu mancanegara, tapi jangan kemana-mana dulu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

teman Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita spill lagu pilihan kamu di pada kali ini, teman Pro 2, menuju jam 8 ya. Yang pertama aku kasih kamu BTS dulu yang Hooligan. Mari.

0: udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan ikuti irama lagu.
1: Silakan kok teman padua, lagu mana sih yang pengen ditemenin perjalanan kamu atau aktivitas kamu? Di 08114101068 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI _ Padua Makassar. Aku tungguin di RRI Digital, masuk kamu download di Play Store, App Store kamu, join di live session.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku spill dulu untuk informasi cuacanya hari ini, baru kita putarin lagu pilihan kamu ya. Jadi ini di prediksi sama bmkg.go.id, bisa kamu cek sendiri secara berkala. Tapi aku bantuin di pagi hari ini, ada beberapa daerah yang diprediksi berawan dan hujan ringan. Kita ke daerah yang diprediksi hujan ringan dulu yuk. Ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, terus Kabupaten Goa, habis itu Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, Pinrang, Nrekang, habis itu ke Tanah Toraja, Lu Timur, dan Kota Parepare. Ini diprediksi hujan ringan. Beberapa daerah ini prediksi berawan, itu ada Bantaeng, Cineponto, Takalar, terus Sinjai, Bone, Maros, Pangkep Baru, terus ada Sidrap, Luwu, habis itu Luwu Utara, Toraja Utara, Kota Makassar, dan juga Kota Palopo, teman Perdo. Ini diprediksi berawan di hari ini. Dan kalau misalnya kamu memang aktivitasnya sangat-sangat bergantung dengan cuaca, berarti kamu harus cek-cek secara berkala ya. Di ininya boleh deh, di websitenya boleh, di RRI lagi, di bmkg.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman terbaik kamu, teman podo, jangan lupa untuk kamu ceki-ceki di Instagram story-nya kita, lagu-lagu apa aja yang aku punya di pagi hari ini. Kamu bisa cek di @redian_podo Makassar, terus kamu bisa vote lagu pilihan kamu. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara aku puterin jam 8.